Selamat pagi dan selamat datang. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar Salinka Nagari Perang PR di Padang. Untuk hari ini, Senayan 7 September 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Dan senang padanya, kegiatan RRI Fest 2026 ditutui jo penampilan budaya Sunda Sarato Barongsai di halaman RRI Padang Kapatang. Kepala RRI Padang Yulian S. Sabah menjelaskan pelaksanaan RRI Fest semenjak 3 sampai 6 September 2026 berlangsung lancar jo sukses. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi jo kerajo kare seluruh panitia. RRI Fest tahun ko menghadirkan beragam keberagaman budaya.
1: Sama kerja keras dari seluruh kepanitiaan yang berusaha untuk menghadirkan yang terbaik kepada masyarakat, dan akhirnya apa yang kita lihat ini menurut penilaian saya cukup berhasil, cukup sukses ya kegiatan RRI Fest dibandingkan dengan sebelumnya gitu.
0: Yulian menyampaikan pula disertanya apresiasi kepada warga Sunda di Kota Padang jo himpunan bersatu teguh dan mendukung kegiatan RRI Fest. Diharapkan kolaborasi budaya itu bisa terus ditingkatkan pada kegiatan RRI di Maso Nan Katibo. Sementara itu, pengunjung RRI Fest Riza mengaku senang bisa ikut rangkaian kegiatan RRI Fest. Warga Pauh Laweh Kota Padangko, warga para Laweh Kota Padangko mendapatkan puluh hadiah dalam kegiatan Nan Dimukasui. Riza Baharo RRI bisa tarik berkembang serta bisa menghadirkan kegiatan dan melibatkan banyak masyarakat. Dan sana pandangnya, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LP2M Sumatera Barat memperkuat gerakan pemberdayaan padusi menghadapi dampak krisis iklim. Direktur LP2M Sumatera Barat, Felmi Yeti, mengungkapkan krisis iklim membuat padusi, penyandang disabilitas, anak, orang tua, juga kelompok rentan lainnya semakin terdampak. Kondisi di Mukasui bisa membuat kehilangan aset, akses serata melemahnya daya dukungan kehidupan masyarakat. Menurut Felmi, kondisi itu mendorong LP2M untuk tidak hanya menggarik dalam isu kesetaraan jo keadilan gender, LP2M juga mengembangkan gerakan dan sensitif terhadap disabilitas, inklusi sosial, serta kelestarian lingkungan.
2: 10 tahun terakhir, LP2M juga memandang bahwa akibat adanya krisis iklim, perempuan juga mendapatkan kerentanan yang berlapis dari proses itu. Jadi LP2M juga bergerak untuk memperjuangkan bagaimana perempuan, disabilitas, anak, lansia, dan juga kelompok rentan lainnya bisa mewujudkan upaya ketangguhan dari krisis iklim yang ada.
0: Felmi menyebutkan, kini gerakan LP2M Sumatera Barat telah menjangkau kelompok-kelompok padusi di 7 kabupaten Jokota di Sumatera Barat. Penguatan padusi di tingkat akar rumput menjadi bagian penting supaya gerakan itu bisa terus berkembang cuma dia dampak baik kepada masyarakat. Dun sana, kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan Jo Drainase masih terus dikerjakan di Kota Padang. Kepala Dinas Perkim Kota Padang, Tri Hadianto, kepada RRI di Padang, Kapatang, mengungkapkan pada tahun kini menargetkan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 7,8 km, Jo pemeliharaan 5,3 km. Sedangkan pembangunan drainase baru ditargetkan sepanjang 1 kilo, jo pemeliharaan sampai 2, kilometer. Tri menjelaskan berdasarkan data kondisi infrastruktur kini, sebanyak 76% jalan lingkungan di Kota Padang berada dalam kondisi baik, 3% rusak ringan, 121% rusak berat. Kemudian untuk saluran drainase, ada 59% berada dalam kondisi baik, 22% rusak ringan, 119% rusak berat.
3: Untuk tahun 2026, kegiatan sedang berlangsung. Dan insya Allah, ini juga akan kita dapat kita capai. Dan target kita akan melebihi dari target yang kita canangkan. Apalagi memang tahun ini, anggaran kita adanya dana TKD, ini banyak yang kita alokasikan untuk jalan lingkungan maupun drainase.
0: Tri menyampaikan, jalan lingkungan drainase di kawasan pemukiman Tarwih Batamba seiring berkembangnya kawasan perumahan baru. Hal nanko sangat penting karena keduanya merupakan infrastruktur dasar untuk kelayakan, keamanan, serta kesehatan di kawasan pemukiman. Dunsana pandangnya, pengamat sosial Universitas Sandalas, Dr. Indra Din, mengatakan, urusan ketersediaan darah indak saja sekedar tanggung jawab dari Palang Merah Indonesia atau PMI, tapi melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurut Indra, walau donor darah merupakan hal nan sangat mendasar, tapi pemahaman masyarakat setantang nan dimukasui masih sakete. Kampanye nilai-nilai donor darah secara rutin supaya menjadi budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat.
4: Galakkan bersama bahwa ini adalah sesuatu aktivitas di masyarakat yang harus kita dukung bersama. Ini mestinya harus dibicarakan juga setiap saat. Sekarang kan harusnya setiap komponen masyarakat itu dimendukung ini. Secara sosial ini ada alami ya, sesuatu yang apresiasinya tinggi. Biasanya masyarakat cenderung akan berbuat. Tapi mengapa kita tidak bersama-sama mengkampanyekan bersama bahwa ini lebih penting loh.
0: Dr. Indra Din meyakini jo kampanye non aktif serata pemahaman dan tape diharapkan stok darah di PMI bisa tarwih dipenuhi. Sehingga indah adalah pasien dan kesulitan mendapatkan transfusi darah ketika kritis. Dunsana, Badan Wakaf Indonesia BWI Sumatera Barat memperkirakan potensi wakaf di daerahku bisa mencapai 2,9 triliun dalam setahun. Potensi tersebut didukung dek jumlah penduduk Sumatera Barat nan banyak beragama Islam. Ketua BWI Sumatera Barat Yufrizal kepada RRI di Padang Kapatangko mengatakan potensi wakaf alun digarap secara panuah. Kini wakaf piti dan berhasil dikumpulkan dalam setahun baru sekitar 5 miliar rupiah. Dari jumlah dimukasui sekitar 3 miliar rupiah dikelola melalui BWI, sedangkan sisonyo dikelola di sejumlah yayasan.
5: Satu simulasi wakaf ASN. 19 kabupaten kota kita memiliki ASN itu di angka taruhlah 100 ribu orang pegawai negeri. Dengan gerakan wakaf 1000 satu hari dengan total 365 hari, maka satu tahun itu 36,5 miliar.
0: Yufrizal menilai wakaf merupakan instrumen filantropi Islam dan mempunyai peranan penting dalam mendukung kesejahteraan sosial, geoekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf secara produktif bisa menjadi sumber pendanaan pembangunan dan manfaatnya tarwih mengalir juga berkelanjutan untuk masyarakat lawe. Dunsana, seluruh lembaga pengelola sampah atau LPS di Kota Padang alah dianggie MB khusus untuk menampung saro siso makanan. Fasilitas dan bukasui disiapkan untuk mendukung pemilihan saro sekaligus pemilahan saro sekaligus mengurangi saro organik masuk ke dalam TPA. Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, menjelaskan saro sisa makanan dan Allah dipisahkan bisa diletakkan di masyarakat di muka rumah untuk selanjutnya diambil di petugas LPS. Sedangkan sarok lainnyo nanida ta campur jo siso makanan sarato bahan basah tetap diangkui serupo biasonyo. Puan menyampaikan sistem ko sengaja dibuat sederhana supaya masyarakat tidak merasa terbebani jo teknis pemilahan sarok. Tujuannya supaya kebiasaan memilah sarok bisa lebih mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
6: Nilai plus yang sangat-sangat baik dalam pengolahan sampah. Bagaimana nanti sampah sisa makanan itu bisa dikompos dengan komposter atau biopori atau dengan sumur resapan. Itu tidak serta-merta wajibkan masyarakat harus diberikan ke LPS. Tidak. Jadi memang itu masyarakat dapat mengomposnya sendiri di rumah. Tapi jika tidak mampu, karena memang lahan kadang ada wilayah-wilayah mungkin seperti padat penduduk, lahannya sempit. Nah, nanti ketika untuk meletakkan ember-ember kompos, itu kan sudah mengganggu pekarangan di rumah warga. Tentu ini bisa diserahkan ke LPS.
0: Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Syukri, menambahkan penyediaan MB khusus sarok siso makanan merupakan bagian dari upaya membangun sistem pemilahan sarok dari sumbernya. Mulah dun sarak padangnya, sekitu dulu kabar itu untuk bagi kini ko, beri suak kita basuh beliak jokaba nan lain puluh, pada wakatu nan samo. Ambo nan membawakan kabar haturaman mengucapkan terima kasih.
7: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan

Kota Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Malah dengan Suara Padang, sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate dalam kabar Salingka Nagari ya, pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi. Kami lanjutkan hiburan-hiburan peminang turun sana, mendampingi turun sana, dan kemulai bekerja tentunya di hari Nanko ya. Dan sebelum bekerja mungkin turun sana lah bersiap ya, menata ruang kerja tembaya kerajonyo, atau nan bersiap-siap apa lo, jo sarapan serang paginya ya. Karena bagaimanapun serang pagi itu tentu merupakan cadangan awal tenaga kita, energi kita untuk bisa beraktivitas di sepanjang hari weko ya. Yalah dengan sana barangnya, sambil sahabat saya siap untuk memulai kerajaan di hari Nanko. Kami lanjutkan terus rangkaian lagu Pop Minang ya, sesudah tadi berlalu Rida Zulma, Adim MF, Jo Ratu Sikumbang dalam lagunya Sireh Karako. Bariki kita ke Puspa Indah Seratu Rida Zulma dalam lagu dan berjudul Talon Song ya. Katurang awak ada sebenarnya kok Talon Song Surui ya. Nah, kok salah kita ubah, enak. Yalah, dulu selamat datang. Selamat pagi aja seluruhnya, dan tetap bersama kami di Perompet Radio Padang ya, dalam Sumangai Pagi kini kok.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25.500.
0: Aku Bu, baliknya 50.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu do.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih, canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mang awak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai

Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
2: Loh, kok paketnya habis sih?
3: Lagi asik-asik main game juga.
2: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
1: Taruh dulu HP-nya, Kak. Biar HP kakak istirahat sejenak, dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol, kan?
4: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempatan di Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat. Dan saudara barangnya, paparan kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir mendorong pemerintah kota Padang memperkuat langkah perlindungan kesehatan masyarakat. Kondisi itu dipengaruhi asap dari kebakaran lahan di wilayah sekitar serta faktor cuaca dan berdampak terhadap kualitas udara. Nah, sebagai upaya mengantisipasi dampak ke kesehatan, Pemkot Padang menerbitkan surat edaran oleh Kota Padang nomor 400.7.8/BKK/PDG/2026 tentang mitigasi kabut asap terhadap kesehatan. Surat edaran itu ditandatangani wali kota Padang Fadli Amran pada hari Jumat 4 September kapatang. Nah, melalui surat edaran itu Fadli Amran menginstruksikan seluruh jajaran pemerintahan mulai dari kepala perangkat daerah, instansi vertikal, BUMN, BUMD, camat, lurah hingga masyarakat untuk menerapkan langkah pencegahan. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di rumah ketika kualitas udara memburuk, katanya. Dan pembatasan aktivitas luar rumah terutama dianjurkan bagi kelompok rentan serupa anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki penyakit kronis. Kelompok itu dinilai perlu mendapat perhatian lebih karena paparan udara dan tercemar dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Ya, Pemkot Padang mengimbau pula masyarakat menggunakan masker dan mampu menyaring partikel haluih atau PM2,5 ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta pula menutup ventilasi rumah ketika kondisi udara memburuk agar paparan polutan dari luar dapat dikurangi.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.

Dun Sanda Pendanga, Kepengurusan Kerapatan Adat Negari Ampek Koto Sungai Rotan, Desa Bungo Tanjung, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, periode 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pariaman Yuta Balat, Kapatang, di halaman Kantua Desa Bungo Tanjung, Pariaman Timur, Pariaman. Wakil Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Elkam Kota Pariaman, Aspar Tanjung, Rangkayo, Rajo Bugih, secara resmi mengukuhkan kepengurusan Ampek Koto, Sungai Rotan, Pariaman Timur.

Dun sanda pendengar, sementara itu Wali Kota Pariaman Yota Balat dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus KAN dan baru dikukuhkan. Menurutnya, momentum pengukuhan ko bukan sekedar seremonial, melainkan tonggak penting dalam memperkuat peran pemangku adat guna menjaga nilai-nilai luhur dan kebudayaan di tengah masyarakat. Yota Balat menekankan perlunya sinergi antara unsur pemerintah atau tungku nan tigo sejarangan, jo alim ulama, jadi pandai dan nenek mama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Beliau berharap pulo kepengurusanan baru mampu merangkul seluruh elemen masyarakat serta meluruhkan balik pemahaman nilai-nilai keadaan keadatan berdasarkan filosofi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Promotor Riba dan Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dunsana berangkat selamat pagi Dunsana ya. Bagaimana Dunsana pagi kini? Kau mudah-mudahan lay dalam kondisi dan prima ya, untuk memulai aktivitas Dunsana ya. Dan Dunsana berangkat semoga saja seluruh agenda-agenda kerajinan Dunsana susun dari batang lay bisa diterapkan secara optimal ya. Nah, Dunsana berangkat setelah tadi kami sampaikan informasi terupdate di jam 8 tadi dalam gambar sakile pukul 8 ya. Kami akan terlanjutkan wali ya, rangkaian lagu-lagu Bob Minango yang mairingi Dunsana dan sedang memulai karajo yang di awal hari nanko. Mudah-mudahan seluruhnya lay berjalan sesuai jo harapan ya, dan Dunsana bisa lebih meningkatkan produktivitas Dunsana serta fokus Dunsana mau karajo jadinya perampai di Padang di sampiang Dunsana ya. Yalah Dunsana pendengar, kita lanjutkan lagu Pop Minang tu pagi hari nanko. Setelah tadi ada Cika Andrian di dalam Racun Bermadu, berikut kita ke Anas Andika dalam Lare di Rantau.

0: kehidupan sosial Minangkabau, lapau bukan hanya tampe minum sajo, melainkan sebuah ruang tampe bacarito babagai pasoalan, serato tampe bakumpua kaum laki-laki di ranah Minang. Di lapau ko, babagai topik dibahas, mulai dari kegiatan sehari-hari sampai masalah adai di nagari. Tradisi bacarito di lapau yang dikenal jo mau tako, kental jo gurau serato sindian dan halui. Lapau menjadi tampe babagi kaba, sehingga indak jarang menjadi musyawarah kete sebelum dibawa karundiangan dan labiah gadang. Dari lapau, kita bisa menemukan kearifan lokal dalam interaksi sehari-hari. Maragoi perbedaan pandape, sarato menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Mauta di lapau, tradisi lisan dan menjago kehangatan sosial masyarakat di Minangkabau.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan, listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
4: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: Pro 4 RRI Padang.

berupa dari Padang Saudara Budaya Sumatera Barat ya. Dalam rangka Diva Aurel ya. Jual lagu dan dibawakannya Kaca Bakaca. Kaca Bakaca dan sama dengan ayo. Tapi jangan terburu-buru. Baik tuh. Kalau terburu-buru kok tata ruang lagi gitu. Enak jatuh bakal ukuran gitu. Tapi kalau Kaca Bakaca istilahnya Bakaca Jawa Katu, kemudian Bakaca Jawa Karajo, kalau Bakaca nyolai tauku lai aduh arah dan cale itu boleh-boleh saja enak Kaca Bakaca dari Diva dari ya Diva Aurel kita tinggalkan. Dan dun senap padangnya pemerintah Kota Padang mendorong masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah saja dari sumbernya sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Nah, upaya itu menjadi fokus pelaksanaan Padang Ranca Award ya atau PRA sesi kedua tahun 2026, khususnya dalam pemilahan sampah sisa makanan atau organik ya. Nah, Kabid Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan DLH Fuad Sukri mengatakan pemilahan sampah menjadi salah satu perhatian utama dalam PRA sesi kedua. Menurutnya pengelolaan sampah organik dan baik dapat membantu mengurangi timbunan sampah dan emisi gas metan dari sampah dan mambusua ya. Nah, Fuad menjelaskan pelaksanaan PRA sesi 2 berlangsung lebih panjang yakni sejak 2 Juli hingga 1 Oktober 2026 ya. Nah, menurut Fuad waktu pelaksanaan dan lebih panjang diberikan agar pengurus RT dan bank sampah memiliki kesempatan untuk menjaga kebersihan lingkungannya secara konsisten. Jadi memilah sampah bertujuan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara elok dan batu, dan diharapkan ya budaya berasiko taruh malake indahnya saat perlombaan balansuang katanya. Informasi kau bisa terus baca balik secara tuntas di rri.co.id.

0: Himpunan Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang

0: itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pengalaman budaya. Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunyu?
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pinter.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

perempatan dari Padang, Sono Budaya Sumatera Barat. Nah, di Sumatera Barat, minggu pagi di Kota Padang biasanya menjadi milik para pelari, pesepeda, dan keluarga dan menikmati Car Free Day di Sumatera Barat ya. Namun pada tanggal 30 Agustus 2026 silam, ruang publik itu berubah menjadi etalase lain, yakni tampil ilmu pengetahuan Universitas Andalas turun dari kampus, menyapa masyarakat secara langsung ya. Nah, sebanyak 7 palestan, fakultas, dan UMKM binaan UNAN hadir membawa beragam cerita. Ada layanan kesehatan dan pemeriksaan gigi gratis, produk usaha masyarakat, alat dan mesin pertanian, hasil riset, inovasi teknologi, hingga edukasi kesiapsiagaan bencana. Nah, di tengah keramaian itu, masyarakat tidak hanya diajak menjali apa yang dihasilkan sebuah perguruan tinggi, tapi mereka dibalik jalian pula bagaimana caranya pengetahuan, penelitian, dan inovasi dapat menemukan jalannya menuju kebutuhan sehari-hari. Nah, Ketua Disnatalis K76 Muhammad Rendra mengatakan kegiatan itu merupakan bagian dari semangat pengabdian kampus kepada masyarakat. Menurutnya, dosen dan akademisi harus terus melahirkan inovasi dan mampu menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat laweh ya. Nah, bagi Universitas Andalas, kegiatan itu bukan sekadar perayaan ulang tahun. Tema tumbuh berakar menjulang berdampak menjadi panando baso perjalanan 7 dekade UNAN harus diterjemahkan dalam karya dan menyentuh kehidupan masyarakat. Yalah dun salah berangga, itu sebuah informasi ya, sekilas tentang 7 dekade UNAN mengubah riset menjadi dampak ya. Yang bisa dusabat Jawa Bali ya, di laman rri.co.id. Jadilah dusabatangnya, kita akan lanjutkan rangkaian lagu-lagu peminang ke sana jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesudah tadi berlalu nyawa pulang kabar dan dari Sekri Budiman ya, sang penciptanya seorang ya. Dan berikut kita akan lagu dari The Davis berjudul Gadis Minang. Selamat pagi dan selamat menikmati.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dunsana Pandanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana memenuhi standar rumah layak huni, aman dan berkelanjutan. Standar itu menjadi perhatian agar masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga hunian memenuhi aspek teknis dan kesehatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdi Yarsyah, mengatakan terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan hunian tatap layak huni. Kriteria itu meliputi luweh dan jumlah ruang nan memadai, konstruksi aman dan kue, ketersediaan air bersih, sanitasi dan pembuangan limbah, pencahayaan dan ventilasi, bebas dari bahaya serta gangguan dan akses terhadap fasilitas dasar.

Misalnya pandangnya, pengamat sosial Universitas Andalas Dr. Indradin kepada RRI mengatakan urusan ketersediaan darah bukan sekadar tanggung jawab Palang Merah Indonesia semata, namun melainkan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Menurut Indra, meski donor darah merupakan hal nan sangat mendasar, tetapi pemahaman masyarakat mengenai urgensi demokrasi masih tak bilang minim. Beliau menekankan pentingnya mengampanyekan nilai-nilai donor darah secara masif agar menjadi budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat. Indradin menambahkan, jauh kampanye nan gencar dan pemahamanan tape, diharapkan stok darah di PMI Dape selalu terpenuhi. Coba itu tidak ada lagi pasien dan kesulitan mendapatkan transfusi darah di saat kritis.

beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Ya, dan selamat tengah jam 9 lewat Sabalai Mini Oke Indonesia Barat. Kini di Dutra Tengah, barangkali kalau Dutra memasuki masa-masa nan cukup pade aktivitasnya ya di para pertamu kini ke Dutra sampai jam 2 oleh Riko ya. Nah, untuk itu Dutra Tengah tentu Dutra butuh fokus ya. Dan untuk itu kami akan dampingi di sana jauh rangkaian lagu-lagu Rancak Bana dari perempuan-perempuan air Padangko supaya Dun Salah bisa lebih fokus lagi temu kerajo ya. Oke, Dun Salah Padangga baru saja berlalu Benigno jo sebuah lagu lawas nan selalu apa ya selalu cocok selalu cunin jo zaman apapun nampaknya ya, yaitu Rato Pasaman nan baru kita dengarkan. Ironinya judulnya Rato tapi lagunya goyang. Itulah Minangkabau. Ya, dan sama-sama kita tinggalkan Rato Pasaman dan beralih ke Pasan Buruang dari Aditya Chaniago.

0: Balai Silaga-Laga merupakan bangunan berbentuk rumah panggung berlantai dua berarsitektur Minangkabau. Dari permulaan didirikan, Balai Silaga-Laga memang dipergunakan sebagai tempat belajar ilmu silat. Rumah berkonstruksi kayu ini didirikan oleh Nenek Mama Batang Piaman yang bernama Data Hitam sekitar tahun 1800-an. Bahkan tempat ini merupakan awal mula sejarah penduduk Lima Koto. Balai Silaga-Laga berlokasi di Korong Bintungan Kajai, Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Bangunan ini ditopang oleh 9 buah tiang utama yang berbentuk segi 8 dengan panjang masing-masing sisi 10 meter dan tinggi 15 meter. Selain ditopang oleh tiang utama, balai ini juga ditopang oleh 12 tiang pembantu yang tersebar di sekeliling bangunan. Balai Silaga-Laga ini dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat dan tercatat sebagai Cagar Budaya Tidak Bergerak Kabupaten Padang Pariaman.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Deta adalah penutup kepala yang terbuat dari kain berwarna hitam gelap dan dililitkan untuk membuat kerutan. Deta dibedakan berdasarkan pemakaiannya seperti Deta Raja, Deta Salwa, dan Deta Ameh. Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, Deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai Deta di kepalanya. Namun pada masa kini, Deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Bu, jangan pakai di sini.
2: Lah, bentar aja aku bang.
1: Tapi bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
1: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Perompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dan salam berangga. Universitas Negeri Padang mendorong masyarakat Kelurahan Tarata, Kota Pariaman, mengelola limbah minyak jelantah menjadi produk bernilai kuno dan ekonomis. Upaya itu dilakukan melalui program pengabdian UNP Berdampak atau PPUB. Jo memberikan pelatihan kepada ibu-ibu PKK setampe. Program bertajuk pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengolahan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi dan produk pembersih ramah lingkungan pada PKK Kelurahan Tarata itu memberikan pengetahuan sekaligus keterampilan praktis dalam mengolah minyak jelantah rumah tanggo. Ya. Pelatihan inti yang diikuti oleh Urangko dilaksanakan pada sampai Agustus 2026 di Kelurahan Tarata dan dibuka di Kepala Kelurahan Tarata Nurhayati KSH. Kegiatan itu mendapat dukungan dari pemerintah kelurahan karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam pengelolaan limbah dan pengembangan keterampilan. Ya. Nah, tidak hanya mendapatkan teori, peserta juga langsung mempraktekkan proses pemurnian minyak jelantah. Kemudian, pencampuran bahan pewangi dan bahan tambahan hingga pencetakan menjadi lilin aromaterapi dan produk pembersih ramah lingkungan. Ya, yalah, Don Sanda Padanga, itu satu informasi menarik Don Sanda Padanga tentang Mbak UNP melatih PKK Tarata maulah minyak jelantah jadi produk ramah lingkungan. Dan informasi kau bisa Don Sanda baca tuntas di laman rri.co.id.

Badonceng adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya tanah liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam tak kambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dupun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

Dunsana Pendanya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat memastikan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat terdampak bencana memenuhi standar rumah layak huni, aman dan berkelanjutan. Standar itu menjadi perhatian supaya masyarakat tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tapi juga hunian yang memenuhi aspek teknis dan kesehatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdi Arsyah di Padang Kepatangko mengatakan, terdapat 7 kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan hunian tatap layak huni. Kriteria itu meliputi luas dan jumlah ruang memadai, konstruksi aman dan kuat, ketersediaan air bersih, sanitasi dan pembuangan limbah, pencahayaan dan ventilasi, bebas dari bahaya serta gangguan dan akses terhadap fasilitas dasar.

Sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Minangkabau mengalami pembatalan dan keterlambatan akibat dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dan mengganggu operasional penerbangan dari dan menuju Jakarta. Airport Operation Service dan Security Division Head Bandara Internasional Minangkabau, Erwin Adiasyah Kapatang, mengatakan kondisi doa udara di sekitar BIM masih bersih dari sebaran abu vulkanik dan operasional penerbangan di bandara berjalan normal. Namun dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan secara sistematik karena mempengaruhi operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kondisi serupa itu berdampak pada rotasi pesawat, sehingga sejumlah penerbangan dari dan menuju BIM harus dibatalkan maupun mengalami keterlambatan. Hingga Kapatang, alang lebih dari 21 penerbangan di BIM mengalami pembatalan dan 2 penerbangan mengalami keterlambatan.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Nomor dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Bayu dan Saudara Penangan, selamat siang ya, selamat pagi menjelang siang maksudnya. Dan terima kasih di sana masih tetap menjadikan Prom PRI Padangko menjadi pendamping di sana dalam aktivitas di jam 10 liwai 7 balai minit kini kita sudah enggak ya, dan barangkali di sana sedang berada di puncak-puncak kesibukannya ya, karena tentu akan bau sawo menuntaskan kerajinan sedang dilaksanakan di kerajaan kini menjelang makan siang lego ya, menjelang istirahat siang ke jam 2 balai siang biasanya sudah enggak ya. Yalah, dua sahabat, itu kami akan taruh hijau rangkaian lagu-lagu pop Minang dan rancak bandar dari Prom PRI Padang sana ya. Harapan mudah-mudahan hiburan yang kami hadirkan serta informasi-informasi lainnya bisa membuat dunia sana tetap energik ya, dan tetap semangat ya, tetap fokus dalam mengerjakan kerja dunia sana ya, sehingga produktivitas dunia sana tetap terjaga ya. Oke, dunia sana pendengar, baru saja berlalu Roni Chaniago dalam lagunya Tarayu Dinan Lai, dan kita tinggalkan Roni Chaniago. Kita beralih ke Aprilian bersama Triana dalam Harok Kasyah Kasuri ya. Yalah, dunia sana, jangan kamu-kamu dunia sana, kami masih tetap bersama dunia sana di 92.5 MHz.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas, ada motor aja bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Keempat, RRI Padang. Suara budaya.

0: Ma, Papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan Papa ganti deh, Ma.
1: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
0: Emang bisa, Ma?
1: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
0: Ayo, Ma, kita ke Bank Nagari.
1: Besok aja, Pa. Udah malam.
0: Oh, iya.
2: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: perempuan dari Padang, saudara muda Sumatera Barat. Nah, Dusun Pranga, kuliner Padang dinilai memiliki potensi gadang untuk menjadi salah satu kekuatan gastronomi Indonesia di panggung global. Keberadaan nasi Padang di berbagai negara menjadi salah satu bukti kuliner khas Sumatera Barat mampu dikenal laweh tanpa kehilangan identitas dan nilai autentiknya. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, kekayaan kuliner dan gastronomi Indonesia semestinya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk memperkenalkan Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya, pengembangan kuliner tetap harus dilakukan jauh mempertahankan identitas dan nilai budaya dan melakek di dalamnya. Fadli Amran menyampaikan hal itu ketika menjadi pembicara dalam event Idea Fest 2026 dan berlangsung di GICC Jakarta. Di hadapan ratusan penggiat ekonomi kreatif dan pengunjung, beliau membawakan materi bertema Can Indonesia Food Become a Global Cuisine? Beliau menilai pengalaman kuliner Padang menembus pasar internasional menunjukkan bahwa makanan tradisional Indonesia memiliki peluang gadang untuk bersaing secara global. Potensi itu perlu taruh dikembangkan tanpa menghilangkan karakter, tradisi dan keaslian kuliner dan menjadi daya tariknya. Nah, sejalan jauh payo pakue posisi kuliner Padang di tingkat internasional, Kota Padang saat kini kok tengah mengupayakan rekognisi UNESCO sebagai kota kreatif bidang gastronomi. Pengajuan itu diarahkan supaya Padang dapat menjadi bagian dari UNESCO Creative Cities Network atau UCCN pada sektor gastronomi. Ya. Menurut Fadli, pengakuan internasional di sektor gastronomi diharapkan indahnya berdampak terhadap pengembangan kuliner, tetapi itu pula mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Ya. Ila dun sabaranga tunya sebuah informasi menarik di sabaranga nan bisa dusna baca tuntas balia di laman ri.co.id pilihan daerah Padang ya berjudul kuliner Padang berpeluang jadi kekuatan Indonesia di panggung global.
1: Alhamdulillah, Allah pulang pulu mak wak dari Makkah.
2: Alhamdulillah, pia. Oh ya, pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
1: Jadi mak ka money changer wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
1: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Akan lo di upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji. Jima
2: mangalo awak ka mamanggaan mah tuang urang pia. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau nda awak nan bangga jo rupiah ko ngasial.
1: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
4: Itiak Ladomodo merupakan masakan olahan daging itiak atau bebek dan bumbu-bumbu khusus serta dicampur dengan ladomodo atau cabai hijau keriting yang telah digiling. Itiak Ladomodo dikenal di beberapa daerah di Bukit Tinggi seperti di Koto Gadang dan Siano. Sedangkan untuk daerah Ampe Angke, Itiak Ladomodo dikenal dengan nama Itiak Lado Hijau. Hidangan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan menjadi salah satu makanan adat saat acara panen sawah. Daging itiak atau bebek yang akan diolah menjadi hidangan adalah itiak atau bebek yang berusia paling tua berumur 6 bulan. Daging bebek yang berusia muda akan memudahkan koki dalam mengolah masakan itiak ladomodo karena bumbu akan lebih meresap ke dalam daging serta tekstur daging tidak akan begitu alot. Proses awal dalam mengolah hidangan ini adalah dengan menyembelih itik atau bebek, kemudian daging bebek dibersihkan dan dipanggang di atas bara api selama 3-5 menit untuk menghilangkan bulu daging. Setelah daging bersih, proses selanjutnya adalah daging dipotong menjadi beberapa bagian. Daging yang telah dipotong dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari beraneka ragam rempah, kemudian ditumis sampai empuk dan dilumuri dengan cabai hijau. Daging dimasak dengan menggunakan kayu bakar.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

dan sana pendengar. Pemerintah Kota Solo tadi mematangkan persiapan sebagai tuan rumah pembukaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke-6 Baleh. Pembukaan dijadwalkan berlangsung pada 2 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Persiapan dilakukan setelah Kota Solo ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kota Solo telah membentuk kepanitiaan untuk memastikan pelaksanaan pembukaan berlangsung meriah dan khidmat. Asisten 1 Setda Kota Solo dan Ketua Pelaksana Tuan Rumah Porprov 2026 Zulkarnaini kepada RRI di Padang, Kapatan menjalankan selain menjadi tuan rumah pembukaan, Kota Solo dipercaya pula melaksanakan pertandingan 5 cabang olahraga. Rinciannya adalah taekwondo, hapkido, angkat basi, angkat barek, dan aerosport.

Sementara itu, Ketua Seksi Acara Pembukaan Porprov Sumatera Barat, Kanambale Hendrik, mengatakan pembukaan Porprov diharapkan bisa menjadi hiburan bagi masyarakat, wisatawan, serta atlet. Aldi Mukasih terinspirasi dari tema Porprov Sumatera Barat 2026, yakni Sumber Hebat Olahraga Juara. Hendrik Baro, pembukaan Porprov 2026 dapat menjadi momentum dan memberikan pengalaman bekasan bagi atlet sekaligus masyarakat dan menyaksikan. Persiapan dan tarikh dimatangkan, Kota Solo optimis dapat memberikan dukungan maksimal kepada penyelenggaraan Porprov tahun kini kok.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI.

Kabupaten Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sarpanga, selamat siang dan terima kasih di sana. Masih tetap setia bersama Perampai Radio Padang ya, sampai saat ini ke jam Saboleh Lewai Saboleh Mini Wakati Indonesia Barat ya. Semakin mendekati masa istirahat siang di sana, andaknya semakin semangat pulau menuntaskan kerajaan di sana ya nak. Jangan sampai menurun semangatnya karena tak bayang makan siang. Oke, itu sudah pada enggak? Kami masih mengawani di sana sambil beraktivitas di sana ya. Dan semoga saja bisa tetap mempertahankan semangat kerja di sana. Jo, sajian-sajian hiburan serta informasi nado dari kami ya. Oke, itu sudah pada enggak? Saya sudah tadi berlalu Boy Sandi Jo Sadari Hujan Naimato. Berikut kita ke hari perintang dengan Si Seso di Rantau Urang.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
2: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompatan dari Padang, Surabaya Budaya Sumatera Barat. Nah, dosa berangga, banyak usaha ketek di menengah atau UMKM dan mendadak populer berkat tren sesaat ya. Tetapi justru guluang tikar dalam kurun waktu 2 tahun pertama. Nah, fenomena ko membuktikan bahwa angka penjualan dan melonjak drastis di awal indah selalu menjamin keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Nah, pada tahun pertama, lonjakan pembeli biasanya didorong de rasa penasaran publik dan eksposur masif di media sosial. Sayangnya, banyak pemilik usaha menganggap rasa penasaran konsumen itu sebagai loyalitas merek dan sifatnya permanen. Nah, euforia penjualan tinggi acok membuat pelaku usaha terlena dan mengabaikan pengembangan kualitas produk inti. Padahal, ketika rasa penasaran masyarakat mulai muda, produk dan indah memiliki keunggulan mendasar akan langsung ditinggalkan. Nah, selain itu, dan salah perangnya, pengelolaan arus kas atau cash flow dan buruk pada masa kejayaan menjadi penyebab utama kegagalan finansial di tahun kedua. Nah, alih-alih dilokasikan untuk modal cadangan atau inovasi, keuntungan saat puncak tren aco dihabiskan untuk ekspansi dan atau buru-buru. Nah, ketika tren meredup dan pendapatan merasa tajam, biaya operasional dan hal terlanjur membangkak menjadi beban dan sangat berat dan sangat berat. Kondisi sekolah dan memasuk banyak pelaku UMKM mengambil keputusan baik untuk menutup usahanya secara mendadak. Nah, proses transisi dari produk viral menjadi bisnis dan berkelanjutan memang membutuhkan perencanaan strategi yang matang dan fokus pada kepuasan pelanggan dan sebagainya. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi inovasi dan manajemen keuangan yang non-disiplin merupakan fondasi utama supaya UMKM mampu bertahan melewati fase kritis di 2 tahun pertama. Nah, untuk menghindari jebakan mati di tahun kedua, pelaku usaha harus sugiro membangun fondasi bisnis yang kuat sebelum masa viral produknya habis. Ya. Hanya bisnis yang nilai tambah nyato dan pelanggan setialah dan sanggup berdiri kokoh melintasi perubahan tren pasar. Ya. Yalah dun serangga itu sakira kasekalumi informasi tentang fenomena kegagalan transisi usaha tren menjadi usaha berkelanjutan ya. Mudah-mudahan usaha dun sana tidak serupa iko tapi tetap bertahan ya dan berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup panjang serangga ya. Yalah ya dun sana berangga informasi tadi membawa kita ke jam 8:29 waktu Indonesia Barat. Dan kita lampir tiba di ujung Renah Minang pagi hari kini ko bersama Ambu Hatorman ya. Namun masih ada beberapa lagi Minang yang bisa dosa nikmati. Serupa setelah David Istanbul tadi indah dinaik ke Tadayo nanti bawakannya David Istanbul bersama Ovi Kristi. Berikut kita beralih ke Atika Handelways dalam lagunya Rindu Hati.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Ya ampun, flash sale nih. Oke, sabar. Kita mulai. Scrolling dulu. Ya ampun, ini bagus banget. Aduh, reviewnya juga bagus. Oke, fix, masuk keranjang. Ah, yang ini juga gak apa-apa. Yang ini, oh my god, masuk keranjang lagi. Yang ini juga bagus. Ya ampun, yang mana lagi ya? Hah, ini juga bagus. Ulala, ini juga, ya ampun, ini boleh. Ini juga boleh. Masuk keranjang. Oke, check out dulu ah. Lumayan juga nih total belanjaan. Ah, tapi nggak apa-apa. Minggu depan kan gajian. Ya udah deh, transfer sekarang. Ya ampun, listrik habis ya? Aduh. Ah, ya udah deh, top up dulu. Hah? Ya ampun. Duit aku kan udah habis buat belanja tadi. Gimana dong? Masa harus gelap-gelapan sih?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kesenian rabab. Sebagai salah satu kesenian tradisional yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan masyarakat Minangkabau, dengan wilayah dan komunitas masyarakat yang memiliki jenis dan spesifikasi kesenian tradisional tertentu. Rabab Dare, Rabab Piaman, dan Rabab Pasisir.

0: Dare tumbuh dan berkembang di daerah Dare Minangkabau, meliputi Luhak dan Tigo. Sedangkan rabab Piaman berkembang di daerah pesisir barat Minangkabau. Rabab Pasisia saat ini adalah perpaduan antara alat musik biola dari Portugis dan juga budaya dari masyarakat Pasisia. Hal yang membuat rabab ini berbeda dengan kesenian musik lainnya terletak pada syair yang dilantunkan oleh penyanyi rabab. Syair yang dinyanyikan atau dilantunkan oleh penyanyi rabab tersebut mengisahkan suatu cerita nyata dalam masyarakat dengan penyampaian ceritanya menggunakan irama yang disebut dengan kaba.
1: Ada seorang mana anak gadi bungo kambang dalam negari kambang.
0: Sebagai wilayah kebudayaan Minangkabau, menurut geohistorisnya diklasifikasikan kepada daerah rantau Pasisia. Di daerah inilah berkembang kesenian rabab Pasisia. Ditinjau dari bentuk fisik, mempunyai ciri khas tersendiri dengan rabab lainnya. Bentuk alat mirip dengan biola secara historis yang berasal dari pengaruh budaya Portugis yang datang ke Indonesia pada abad ke-16 melalui pantai barat Pulau Sumatera. Dalam kesenian rabab ini memiliki komposisi tersendiri tergantung kepada lagu yang dinyanyikan dengan memainkan lagu yang bersifat kaba sebagai materi pokok lagu yang lahir dan merupakan ide atau gagasan yang berasal dari komunitas masyarakat yang berbeda. Kesenian ini kebanyakan bertutur tentang perjalanan hidup seseorang dan kisah-kisah dari masa lalu yang sangat populer yang disebut dengan kaba. Kebanyakan cerita rabab banyak bertutur tentang penderitaan, kesedihan, dan beratnya perjalanan hidup. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hasan Basri, pimpinan rabab Sinar Padang.
2: Rabab pesisir itu memang asalnya dari pesisir itu. Orang pandai rabab itu orang pesisir ya. Di kampung-kampung, barale atau pesta perkawinan, seorang memang keangkat datuk di kampung. Nah, itu termane badak membadak nak tu.
3: Iya.
2: Ah, itu rabab tu. Masalah cerita ni kan gitu. Dibawakan suatu cerita. Itu ada yang mirip jo
3: acaranya.
2: Jo cerita orang tu kan. Di suatu cerita itulah lengkap tu dalam.
0: Rabab yang merupakan salah satu kesenian tradisional Minangkabau sampai saat ini tidak saja disukai tapi masih dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri. Bagaimanapun juga, kesenian rabab merupakan potensi budaya yang harus selalu dikembangkan dan harus selalu dijaga kelestariannya. Nah, sahabat budaya, bagaimana pula tanggapan dari salah seorang pembina kesenian tradisional Minangkabau, Bapak Arif berikut ini.
4: Iya, kalau kita lihat sekarang ini kan kesenian tradisional seperti rabab Pasisia ini kan merupakan potensi budaya yang harus dikembangkan dan perlu sekali dilestarikan. Nah, ini bisa diterima dalam kehidupan kita sendiri dengan bertahannya ya kesenian tradisional rabab Pasisia ini di tengah-tengah maraknya sekarang kan musik-musik modern seperti ada organ tunggal dan jenis musik lainnya yang ada di daerah kita ini. Ya, ini kan menandakan kalau kesenian tradisional kita ini masih relevan. Namun demikian bukan tidak mungkin suatu saat nanti kesenian tradisional ini akan hilang. Bisa saja hilang nanti di tengah-tengah derasnya budaya asing dalam kehidupan kita. Nah, ini tugas kita bersama untuk melestarikan dan peran generasi muda kita perlu kita bina. Dan kita beri pengertian betapa pentingnya menjaga kelestariannya. Ya, salah satunya kita contohkan saja kesenian rabab Pasisia ini.
0: Sahabat budaya, dengan bertahannya kesenian tradisional rabab ini di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, merupakan momen yang tepat kembali ke potensial lokal untuk lebih berkembang lagi, terutama sekali di kalangan generasi muda, agar kesenian ini tidak hilang begitu saja dimakan oleh masa. Dengan memberikan ruang seluas mungkin bagi perkembangan kesenian rabab khususnya dan kesenian tradisional lokal umumnya.

Perempat Rani Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dulu Sarabadanga Antrois Jalagunyo 351 Mbok kita ke jam Sabaleh lewai 55 menit waktu Indonesia Barat. Ya, ada sebenarnya. Dan itu artinya kita latibu di ujuang Renah Minang pagi hari ini ko. Untuk itu terima kasih banyak untuk atas sidangannya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Dan ambo harus segera undur diri dari ruang naga dulu sana, karena setelah ko ada riri dan ka mengawani dulu sana di Renah Minang siang sampai Renah Minang patang. Mulai dengan salam tengah, akhirnya saya riang jelagunan paling kudian Alin jelagunya ayah. Ambo pamit dari ruang dengan dusana. Sekali lagi terima kasih banyak dan mohon maaf. Sampai bersubah ya di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumatera Barat. Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga pembangunan jo pemeliharaan jalan lingkungan Sarato Drainase masih taruh balansuang di Kota Padang. Kepala Dinas Perkim Kota Padang Tri Hadianto KRRI Padang mengatakan pada tahun ini menargetkan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 7,8 km jo pemeliharaan 5,3 km. Sementara itu pembangunan saluran drainase baru ditargetkan sepanjang 1 km jo pemeliharaan hingga 2,1 km. Tri menjalankan pulau berdasarkan data kondisi infrastruktur kiniko, sabanya 76% jalan lingkungan di Kota Padang berada dalam kondisi baya. 3% rusak ringan, 21% rusak bare. Untuk saluran drainase, ada 59% berada dalam kondisi baya, 22% rusak ringan, 19% rusak bare. Menurutnya jalan lingkungan jo drainase di kawasan permukiman Taruba tambah seiring berkembangnya kawasan perumahan baru. Hal itu sangat penting bana karena keduanya adalah infrastruktur dasar dan menjaga kelayakan keamanan jo kesehatan kawasan permukiman. Informasi selanjutnya dun sana pandanga, kepengurusan kerapatan adai nagari Ampekoto Sungai Rotan, Desa Bungu Tanjuang, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, periode 2025-2030 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dihadiri langsung oleh Wali Kota Pariaman Yota Balat, Kapatang di halaman kantor Desa Bungu Tanjuang, Pariaman Timur, Kota Pariaman. Yota Bala dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pengurus kanam baru dikukuhkan. Menurutnya momentum pengukuhan niko bukan sekedar seremonial, melainkan tonggak penting dalam mempakue peran pemangku adai guna menjago nilai-nilai luhur jo kebudayaan di tengah masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sanapadaga, selamat siang untuk Adun Sanapadaga di mana saja berada. Basamu balik, basamu riri. Tadi malam basamu riri pulau, siang kau basamu riri balik Adun Sanapadaga. Yo, agak mengawani Dun Sanapadaga beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Semoga Dun Sanapadaga dalam keadaan sehat sadolahnya, karena gini kok kita tahu cuaca dan udara iko indah baik-baik saja di sana pandangnya. Jadi tetap jaga kesehatan, kalau pai keluar jangan lupa memakai masker di sana pandangnya yo. Dan tentunya di sana pandangnya kita informasikan pulau untuk di sana pandangnya waktu sholat zuhur. Kita hari ini kok masuk pada jam 2 balik lewai 20 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sabalum beko kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya. Dan tentunya beko di jam 3 balik sampai jam 4 balik seperti biasa, kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini kau dan sana padanya. Jadi sabalum itu kita masih dengarkan lagu Minang dari Aru Koma, Batikam Loko di Cantuangko.

Suara Budaya Sumatera Barat. Salam Andaga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Setiap manusia tidak terlepas dari dosa. Dalam bentangan perjalanan hidupnya, manusia pasti pernah bermaksiat dan melakukan dosa kepada Allah, baik kecil maupun besar. Karena itu, jika seseorang sudah menyadari dosa-dosanya dan ia merasa sudah begitu banyak berbuat maksiat dan dosa kepada Allah, maka ia harus segera bertaubat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wahai orang yang berbuat dosa, janganlah engkau merasa aman dari dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa akibat dari dosa yang engkau lakukan adalah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat itu sendiri. Ketahuilah bahwa hilangnya rasa malu kepada malaikat yang menjaga di kiri kananmu saat engkau melakukan dosa dan maksiat adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Sesungguhnya, ketika engkau tertawa saat melakukan maksiat, sedangkan engkau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan atasmu, adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dari maksiat itu. Kegembiraan saat engkau melakukan maksiat yang menurutmu menguntungkanmu adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Dan kesedihanmu saat engkau tidak bisa melakukan dosa dan maksiat yang biasanya engkau lakukan adalah jauh lebih besar dosanya daripada dosa dan maksiat itu. Ketahuilah bahwa perasaan takut, aib dan maksiatmu akan diketahui orang lain, sedangkan engkau tidak pernah takut dengan pandangan dan pengawasan Allah adalah jauh lebih besar dosanya daripada aib dan maksiat itu. Tahukah engkau apa dosa Nabi Ayub sehingga Allah mengujinya dengan sakit kulit yang sangat menjijikan selama bertahun-tahun, ditinggalkan keluarganya dan habis harta bendanya? Ujian Allah itu hanya disebabkan karena seorang miskin yang dizolimi datang meminta bantuan kepadanya, tetapi Nabi Ayub tidak membantunya.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajurit ya di siang hari ini ya. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Walaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi. Kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, Ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadamang Teh Rosyanti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo?
2: Baik,
3: sehat
2: hari
3: juga ya.
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh ya.
3: Benar. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe, katanya nyampe di sono.
3: Di sini juga nyampe, kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh. Itunya abunya, iya.
2: Siap-siap, karena kan di sini juga banyak apartemen-apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4, kena juga kita, berasa gitu.
3: Iya betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi takut salah sebut kan ya, takut salah baca, itu apa tuh?
3: Nah ini, jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo.
2: Oh tadi kirain ear-nya tuh ear, kuping.
3: Ear,
2: salah baca.
3: Ear, kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo.
2: Gitu.
3: Jadi ini kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita.
2: Boleh,
3: Bang Jo.
2: Siap, dan nanti juga pendengar Pro 4 pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya, buat ngobrol-ngobrol.
3: Betul.
2: Ya berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, siap. Tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya, di studio ya, narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang, sarang saha yuk Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cerah Kang.
4: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun, Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta ya, yang pada saat ini memberikan kesempatan pada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto. Atau sering dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, okay. Kang Dede Empet. Ahli pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Perompat, untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Perompat Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolan di siang hari ini, dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktifnya. Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atur nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda, yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya? Baik. Kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik, Teros atau Nuhun, saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Oh, viral.
4: Ear di situ, ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau pencak silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas, sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya, dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi tarompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas, dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Oh baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencak silat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada alat musik tarompet ya, lagi hits banget ya. Tapi Kang Dede, ini kan untuk apa ya? Untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang apa tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas ya, tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas generasi, lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena seselama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet. Memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga trompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya. Kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya dalam trompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada, atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam AR Kokolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi trompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat.
3: Gitu.
4: Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Ini yang menjadi apa ya, sumber atau nyawanya tarompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya.
4: Ya, mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISPI ada yang tim senior-senior saya yang di apa namanya di Landi atau dikatakan empet juga.
3: Oh.
4: Empet kemudian.
3: Iya betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet.
3: Oh, baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di Landi empet, ada juga seniman-seniman lainnya yang juga pernah di Landi atau sampai sekarang juga di Landi anote empet gitu ya, karena memang kesehariannya adalah pemain trompet. Cik atuh kumaha cenah Kang Dede upami kalau ini teknik bermain trompet untuk kendang pencak.
4: Ya. Seperti yang disampaikan Teros, yang namanya untuk kendang pencak itu ya paling menggunakan sistem nada pentatonis. Baik salendro, pelog atau yang seterusnya.

0: Itu untuk pencaksilat ya.
1: Pencaksilat. Biasanya disajikan dalam apa namanya, repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya. Itu bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bendek.
0: Ah, ada bendek.
1: Pukul kecil ya.
0: Oh, baik. Itu kalau pencaksilat tiga alat ya.
1: Iya, tiga.
0: Tiga alat, baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah di eksplorasi, ya, dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga dan apa tangga dananya diatonis.
0: Iya.
1: Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus apa dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Seperti ini.
2: Thank you.

0: Oh,
1: Sama seperti itu.
0: hai, itu lagu ini ya. Dare besame
1: Ya.
0: mucur. Ah, ternyata bisa juga
1: Yes.
0: ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu
1: Lagu
0: yang di
1: yang
0: luar lagu
1: di luar
0: Sunda
1: Sunda.
0: gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencak silat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya susah nggak?
1: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya Daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyajikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama
0: Tidak akan
1: prosesnya.
0: lama. Baik.
1: Tinggal menyesuaikan penjarian.
0: Ya, menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke apa pemain tarompetnya,
1: Skill
0: betul-betul
1: personalnya.
0: skill
1: Ya.
0: personalnya. Baik, Bang Jo, mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari
2: Iya,
0: sekian banyak tadi
2: tadi
0: yang sudah dijelaskan?
2: pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi ke
0: Oh,
2: mic-nya
0: boleh.
2: gitu.
0: Boleh. Oh, nggak
2: Ya
0: kedengeran.
2: jadi pengen
0: Oh,
2: ditanya
0: baik-baik.
2: gitu, boleh diminta diulang ya.
0: Boleh, boleh.
1: Mungkin dari yang tradisional dulu kali
0: Dari
1: ya.
0: tradisional
2: Boleh.
0: dulu coba yang pencak silat.
2: Tuh masih putus lagi teh.
0: Gak ada.
2: Nggak ada putus lagi, ntar takutnya yang
0: Oh, kenapa ya? Coba, coba, coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Oke, ini masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRI Net yang dengar via RRI Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
0: Oh gitu.
2: Gitu.
0: Wah, sayang banget
2: Iya.
0: padahal Bang Jo. Aduh,
2: Tadi
0: ini.
2: kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
0: Nah, memang iya
2: Itu.
0: Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih teh gitu.
0: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya? Itu
0: Benar.
2: kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
1: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan
2: Hampir sama.
1: saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi,
2: Besi ya.
1: Kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
0: Dan Bang Jo, ini nih kalau kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget
2: Udah
0: untuk
2: tinggal
0: pindah-pindah
2: pencet-pencet
0: nada
2: doang.
0: ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah,
1: Tersebut.
0: kalau tarompet ini nih Bang Jo, ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya tiupan
1: Pet, ya.
0: tiupannya itu dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana. Nah, itu akan berubah suaranya
2: Oh
0: begitu,
2: gitu.
0: Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling gak sih? Kalau
1: Ya, kalau
2: majuin deh,
1: untuk
2: boleh nggak ke kamera biar di
0: Oh,
2: pemirsa RNet
0: majuin
2: bisa ngelihat.
0: katanya. Oh,
2: Tuh
0: nah.
2: gitu ya, pemirsa RNet ya. Bentuknya ya. Jadi masih ada
0: Ada lubangnya.
2: lubang-lubangnya.
0: Berapa tuh lubangnya?
1: Ada tujuh.
0: Oh, Ada tujuh, Bang
2: tujuh.
0: Jo.
1: Hampir
2: Iya,
1: sama
2: iya.
1: kayak recorder lah.
2: Oh, oke.
0: Oh, okay.
2: Iya. Tadi juga pas pertama dikeluarin, kok kayak ininya Squidward ya?
0: Oh
2: Klarinet.
0: iya, klarinet. Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya, siap ya. Itu tadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pengen Perompat bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di-mention lagi ya nomornya Perompat Bandung berapa nih Teh Ros?
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Perompat dan
0: nanti.
2: juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya.
0: Baik.
2: Tetap di mari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh. Apakah udah
2: boleh.
1: Ada?
2: Boleh. Ini... teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075.
1: Oke.
2: Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini enggak bisa mengudara nih Bang Jo. Okay. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Oke, okay, nomor yang itu ya pendengar Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang Abang Po udah ikutin aja rule-nya kita.
2: Masuk nih,
1: boleh kita angkat dulu Teh Ros.
2: Halo.
3: Halo. Selamat siang, RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Ros Yanti geulis?
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestrinya Cik Duriah.
2: Oh, Cik Duriah. Baik, Cik Duriah.
3: Kang sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Jadi ya, saya jalan-jalan ke Bandung.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti, benar ya?
2: Betul.
3: Ini temannya Kak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete sama Kang saya, sama semuanya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Dede, kumaha Kang Dede sampurasun.
2: Sampai.
3: Rampes begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Dengan Cik Duria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, gir. Kalau sudah saya ucapkan sudahnya, her ya.
2: Her, her.
3: Soleha.
2: Her. Ya.
3: Ria terom. Pencak. Tirat, bukan pencak lintas. Generasi, apa namanya. Yang menjadi identitas ya.
1: Iya, Cik Gu. Boleh punten dipercepat aja, Cik Gu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya, apa, trompet. Pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya, Miss Kang Kang Dede. Ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet pancak itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak ya. Pakai ucapan. Ya. Merupakan instrumen musik tiup tradisional khas Sunda ke Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, malet, tulis atau batang, lawong, begitu ya,
4: betul.
3: Nah itu belajar bahasa Sunda, tapi mau kemana berawal. Nah itu memang harus ya ada empat ini nih yang tadi saya sebut tadi nih, ada empet, ada pelet, ada suling atau batang, lawong. Nah yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah lintas generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah dipaparin ya, identitas kesenian rakyat ya kan. Pasti ada tuh, ada seni reak-reak itu apa ya?
2: Kesenian.
3: Si apa namanya? Kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Pak Teros mau itu tahu naon.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guria karena apa namanya? Ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda. Jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
4: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Sama nanti di hari Selasa. Tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih, Cik Guria.

0: Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Sampurasun, rampeng.
1: Baik.
2: Iya, silakan.
1: Iya tuh. Langsung dijawab atau
2: langsung
1: gimana?
2: Langsung dijawab dulu aja teh.
1: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Baik. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, apakah harus ada semua nih?
3: Betul. Gitu. Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya.
1: Oh, baik.
3: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar kelihatan secara keseluruhan mungkin. Kemudian ada kedua, ketiga ada palet, dan ke berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya. Contoh
1: berbedanya.
3: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada. Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan. Kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain. Bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah, pertama, trompetnya berdiameter lebih kecil atau nadanya lebih tinggi ya. Karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring.
1: Tidak terlalu nyaring,
3: tidak
1: bunyinya
3: terlalu dop juga, sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original. Tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompet,
1: lebih bunyinya, nyaring ya bunyinya ya.
3: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya. Bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
1: Bisa terdengar jauh gitu ya.
3: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
1: Baik Bang Jo, sudah terjawab.
2: Iya teh, siap. Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana teh?
1: Ada lagi nih Bang. Mau diterima dulu di sini Bang?
2: Boleh.
1: Baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, Assalamualaikum. Tadi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Halo.
1: Iya Bang Edo.
4: Bang Jo, Assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam Abang.
4: Tadi pun.
2: Ya pun, gimana kabar, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu nih.
2: Iya. Ya pakai masker ya Bang Edo ya.
4: Siap.
2: Itu. Siap deh.
4: Apa adalah narasumber?
2: Boleh.
1: Kang Dede.
2: Ayah Kang Dede iya.
1: Kang Dede empet.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apapun. Ya pun.
3: Iya. Gitu.
1: Iya. Gimana Bang Edo?
4: Itu kan yang dibawa itu apa namanya, trompet ya?
2: Tarompet.
4: Nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini, ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di modif dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja.
2: Okay.
3: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Sami-sami.
4: Yang belakang Jakarta ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun Bang Edo di Bandar Lampung ya.
2: Iya.
1: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
3: Langsung dijawab saja.
2: Iya.
3: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak teh yang apa pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat semakin berkembang. Sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
1: Dan generasi muda juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya
2: Musik pop gitu ya tadi ya.
1: Betul.
2: Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih Kang Dede atau Teh Ros gitu?
1: Boleh Kang Dede?
3: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin ya di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat. Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan ya mon dulu. Dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah di masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang. Karena menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat adalah
2: iringan kenang penca. Iringan musiknya itu ya.
1: Dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu.
2: Iya, dikiranya kesenian.
3: Latihan jurus,
1: latihan untuk bela diri. Untuk bela diri. Oh, begitu tuh Bang Jo.
2: Bapak mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari tuh.
3: Iya, nari.
2: Karena ada musik-musik ya. Benar.
1: Cerdas banget ya. Para leluhur kita itu ya.
2: Mantap emang ya.
1: Karhun kita itu emang udah cerdas, pintar gitu Bang Jo.
3: Iya, siap. Ada kalimat apa? Ibing ya.
2: Ibing.
3: Ada silat, ibing penca sama caksilat. Kalau pencaksilat itu biasanya lebih ke tarung ya. Tahanan atau tradisi. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja. Atau gerak tanpa perlawanan.
1: Tanpa sendiri.
3: Kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja. Padahal di situ mengandung beberapa nilai.
2: Ya begitu sejarahnya ya, benar
3: perompakan serenet ya. Sebenarnya pasti panjang kalau berbicara sejarah.
1: Bakal panjang lagi ya ini.
2: Kita enggak kita enggak cukup ini satu jam doang gitu. Harus
1: Bang.
2: 2 jam ya. Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompak Jakarta. Kita baca langsung aja ya dua-duanya ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember, apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Emang enggak tuh, Kang?
3: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
1: Dari Pak Tupar. Siapa tuh?
2: Pak Tupar.
1: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
2: Lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus tema berirama Sunda atau lagu Jawa
1: juga bisa gitu. Nah, gitu.
3: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
1: Baik. Begitu. Okay. Selanjutnya yang dari Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau nggak salah, apakah Taropet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era
2: 80-an, 90-an gitu ya? Iya, betul.
3: Hampir sama ya Teh.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet pencak.
2: Okay.
3: Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada empat bagian khusus trompet seperti fungsinya suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyajikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat bisa,
1: memungkinkan bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
3: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya, yang disajikan
2: dia.
3: Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang pencak itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet pencak, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya kita sebetulnya. Nah, sampai sini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang tarompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar, yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar tarompet.
1: Luar biasa.
3: Yang masih berkembang di internal dengan pemerintah belum ada kayaknya, menginisiasi ke arah situ.
1: Baik. Dan ini perlu kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo. Betul. Ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo untuk bisa bermain tarompet begitu.
2: Iya, jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih Teh Rosni untuk belajar seni musik gitu.
1: Iya,
2: alat musik yang ada di Bandung.
3: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan rutin. Pertama saya yang datang ke
1: Amsterdam,
3: mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet
2: pencak. Emang itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, baru nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah. Kapan semangat itu Kang nanti Kang?
3: Kenapa?
2: Kapan nanti itu?
3: Rencana di bulan Oktober.
1: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
3: Ya, ke Bandung.
2: Siap. Dan kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya. Banyak bule yang mau main ke Indonesia belajar alat musik juga ya. Selain melihat seni tari ya.
1: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh.
2: Bisa ya, deket ya kita ya, naik bus ya.
1: Bareng aja sama yang orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
2: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar cepet ya.
1: Benar.
2: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
1: Belum ada Bang.
2: Belum ada ya, sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir nih Teh.
1: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
2: Karena sudah menit 54 juga. Baik. Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede gitu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya atau apa gitu ya, betul. Dari pembahasan kita di hari ini mangga tuh.
3: Teh. Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang trompet pencak, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
1: Betul.
3: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya trompet pencak bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti itu. Nah, itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi trompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu. Sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang
1: lain. Musik yang lainnya gitu.
3: Perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Karena penjarian yang tadi, baik, jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
1: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas, begitu ya Kang Dede. Begitu ya, Bang Jo.
2: Siap. Jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perompet, pemirsaannya tetap ya, kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing gitu. Ya, apapun itu ya, mau tarian ke, budaya ke, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih, sehat-sehat, assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali Bang Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompet, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jo, dia pamit undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po Pasar Wiwitan kembali digelar di SCBD Park Jakarta Sabtu sampai Minggu kemarin, menghadirkan produk kreatif lebih dari 200 pelaku usaha lokal. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang yang mempertemukan pelaku kreatif masyarakat sekaligus mengangkat kekayaan Indonesia. Gubernur Maluku Utara Shirley Chuanda Laos menilai pasar Wiwitan memberi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan My Class. Kegiatan tersebut juga menghadirkan berbagai pertunjukan seni serta edukasi lingkungan, kesehatan, dan keselamatan bagi masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Parade Kebangsaan digelar di Alun-Alun Lamongan Sabtu malam kemarin sebagai penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Lamongan Yuronur Effendi mengatakan keberagaman etnis merupakan kekuatan dalam membangun daerah dan harus diwujudkan melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Suyito, menilai parade tersebut menjadi ekspresi masyarakat dari berbagai etnis dalam menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing. Sampai di sini kabar beritanya, Abang Pop. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Pandangga. Kembali Joprampe RRI Padang. Karena tadi selama satu jam Allah mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk Hariko dan Sanak Pandangga. Dan tentunya di Perompe RRI Padang kita beralih ke program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk adun sanak pandangnya sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Dari Rian Dake, Malam Seribu Bintang, Ketua Kecil Lagu Minang Intan, Sayang Tinggallah Sayang.

0: Tahukah Anda bahwa telinga kita punya kapasitas maksimal? Setiap hari kita terpapar suara, tapi kapan suara itu berubah menjadi polusi? Menurut standar kesehatan global dan pakar lingkungan, ambang batas kebisingan untuk area pemukiman yang nyaman adalah 55 desibel. Itu setara dengan suara percakapan santai atau rintik hujan di luar jendela. Lalu, bagaimana dengan tempat kerja? Berdasarkan para ahli lingkungan, jika Anda terpapar suara sebesar 85 desibel, setara dengan suara mesin blender atau lalu lintas macet. Anda hanya boleh mendengarnya selama 8 jam satu hari. Lebih dari itu, risiko kerusakan saraf pendengaran permanen mengintai Anda. Ingat, gangguan pendengaran seringkali tidak terasa sakit. Ia datang perlahan, namun pasti. Kecilkan volume earphone Anda dan berikan waktu istirahat bagi telinga. Telinga sehat, hidup lebih bermakna.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padaga. Mandi air dingin itu menjadi kebiasaan yang dilakukan sebagian orang, terutama pada pagi hari. Paparan air nambah suhu rendah itu dapat memberikan sensasi nan segar, yang membuat tubuh kita terasa lebih tajago gitu sarang pandangnya sebelum memulai aktivitas. Meski begitu, manfaat mandi air dingin bagi kesehatan masih taruh diteliti. Jo indak sadola informasi beredar alah tabukti secara ilmiah dun sarang pandangnya. Dan tentunya dun sarang pandangnya, mandi air dingin kok dapat memberikan sensasi nan segar. Juga bisa membantu kita membantu tubuh kita kok terasa lebih tajago, terutama ketika dilakukan di pagi hari. Paparan suhu dingin membuat tubuh kita memberikan respon untuk mempertahankan suhu normal, sehingga seseorang dapat merasa lebih waspada setelah mandi. Dan sensasi dingin itu juga dapat membantu mengurangi rasa mengantuk kita, juga membuat tubuh kita terasa lebih siap menjalani aktivitas. Nah, selain itu dun sarang padanga, air dingin ko acobana digunakan setelah melakukan aktivitas fisik. Nah, paparan dingin itu dapat membantu mengurangi rasa pegal atau nyeri otot setelah berolahraga. Namun, manfaat sabui lebih banyak diteliti pada cold water immersion atau berendam di air dingin, sehingga alun tentu memberikan efek nang samu untuk jo mandi air dingin biasa dan sarapanannya. Jadi paparan air dingin itu juga memiliki potensi berkaitan jo stres, kualitas lalu gitu, jo kualitas hidup. Masih baik itu manfaat cold shower sebaiknya tetap dipandang secara realistis karena respon setiap orang ko dapat berbeda dan sana pandangnya. Dan tentunya dan sana pandangnya beku kita akan masih lanjut berbagi informasi seputaran kesehatan untuk dan sanang padanya setelah kita dengarkan Cia Lagu Minang dari Odi Malik, Anak Sarugo, Kayu Tanam.

0: Kamu pasti sudah sangat akrab dengan QR Code. Munculnya teknologi QR merupakan sebuah pencapaian atas kinerja Masahiro Hara dan timnya menemukan solusi cepat dalam melakukan transaksi. Kode QR merupakan kepanjangan dari Quick Response dan ditemukan pada tahun 1994. Kode QR diklaim mampu menyimpan lebih banyak data dan dapat digunakan dengan cepat karena kode QR bisa membaca sistem dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri. Kode QR dikembangkan oleh Masahiro Hara di bawah perusahaan Jepang Denso Wave. Pada awalnya, kode QR ini digunakan untuk industri otomotif. Dulunya, kode QR ditujukan untuk melacak mobil dan suku cadang mobil selama proses manufaktur. Hingga saat ini, kode QR sudah digunakan secara luas, bukan hanya di industri otomotif saja. Dan bentuk kode QR pun disesuaikan dengan tujuan yang berbeda. Masahiro Hara sendiri tidak menyangka bahwa penemuannya ini bisa sukses seperti sekarang. Awal pembuatannya ditujukan hanya sebagai kebutuhan otomotif saja. Tetapi sekarang bisa digunakan oleh berbagai macam industri. Banyak manfaat kode QR yang bisa dirasakan saat ini, seperti dijadikan alat pembayaran cashless, media sosial, aplikasi handphone, dan masih banyak lagi.
1: Jamu, jamu, jamunya mbak, jamu.

0: ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
0: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin Mbok gosip, saya jadi telat ke salon. Mbok, minum jamunya sendiri aja deh. Mbok. Lo.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perlombaan RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Sarang Padanga Arya Bawah Mato Acobana menjadi bagian wajah nampal yang capek menunjukkan tanda kelelahan. Saya seseorang kurang lalu atau terlalu acobana begadang. Tampilan mato biasanya langsung tak caliak labih sebab gelap juga kurang segar dibandingkan biasanya dan Sarang Padanga. Karena itu banyak orang mencoba berbagai cara untuk mengurangi tampilan kantung mato, mulai dari menggunakan eye cream hingga melakukan perawatan khusus untuk area bawah mato. Jadi produk-produk tersebut itu biasanya diformulasikannya untuk membantu menjaga kelembapan kulit, juga menyamarkan tampilan mato lelah gitu dan Sarang Padanga. Nah, dun Sarang Padanga kondisi tubuh dari dalam itu tetap memiliki pengaruh nan gadangnya terhadap area bawah mato. Saai pola lalu masih berantakan penggunaan produk skincare sajo itu acobana tidak memberi perubahan yang terlalu signifikan karena tubuh alun mendapai waktu istirahat yang cukup. Dilansir dari psychologytoday.com, kualitas lalu itu memiliki pengaruh terhadap tampilan wajah karena tubuh dan cukup baik istirahat cenderung tak caliak labih segar jo sehat secara alami. Sementara itu, skincare.com menjelekan juga di Sarang Padanga bahwasanya kurang lalu dapat mempajaleh tampilan lingkaran hitam di kantung mato sehingga memperbaiki kebiasaan lalu menjadi salah satu langkah nan aco atau nan paling penting untuk membantu kita mengurangi tampilannya di Sarang Padanga. Jadi memang batu bana di Sarang Padanga kelola kurang lalu, begadang, pasti area bawah mato ko mah hitam lah kayak mato panda kecik orang. Jadi memang harus menjaga benar pola lalu gitu 8 jam atau 7 jam atau 9 jam itu alah minimal itu Sarang Padanga yang harus kita terapkan untuk kesehatan tubuh kita juga di Sarang Padanga. Baiklah, informasi terakhir kita di siang menjelang sore dun Sarang Padanga karena beko di jam 5 balik sampai jam 7 balik kita akan beralih ke program Dendang Dangdut.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
2: Saya keriting.
3: Saya hitam.
4: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
1: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
12: Perbedaan bahasa.
10: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
1: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan, seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
1: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
14: Engkau ku hargai.
15: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
17: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
18: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Dun Sanapadang, kegiatan RRI Fest 2026 yang digelar oleh RRI Padang menapai sambutan baik dari pengunjung. Kegiatan tersebut juga sekaligus dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 pada tanggal 11 September 2026. Desi, salah seorang pengunjung di Lebuk Minturun, menyebutkan kegiatan yang digelar oleh RRI Padang tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama adanya pelaku UMKM dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Adanya pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Mukasui, sehingga pendapatannya juga bertambah. Selain itu, kegiatan Senam Basamo juga memberikan dampak positif bagi kesehatan tubuh. Dan Desi berharap kegiatan Sarupo Indah Sajo digelar dalam momen tertentu saja, kalau dapat sekali 3 bulan, sehingga RRI Padang semakin dikenal, maju juga tetap eksis di tengah masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: jalannya lambat dan cangkangnya keras. Tentu Anda sudah tahu hewan yang dimaksud. Ya, penyu. Salah satu hewan paling tua di dunia itu masih eksis sejak zaman purbakala. Meski demikian, keberadaan penyu harus tetap dilestarikan. Pada tahun 2000, organisasi American Tortoise Rescue menginisiasi pemberian hari khusus untuk penyu yang diperingati setiap 23 Mei. Inisiatif mereka simpel, yakni meningkatkan pengetahuan serta kesadaran manusia akan penyu. Selain itu, mereka juga ingin agar manusia membantu penyu tetap bertahan serta dilestarikan sebagai salah satu hewan purbakala. Dikutip dari okezen.com, ada banyak fakta menarik tentang penyu. Di antaranya adalah, pertama, fosil penyu tertua di dunia diketahui berasal dari 150 juta tahun lalu. Dengan demikian, sudah sah bila penyu dibilang sebagai salah satu hewan tertua di muka bumi. Sebagai informasi, dinosaurus saja sudah punah sekira 65 juta tahun lalu. Kedua, jenis kelamin berdasarkan temperatur. Keunikan ini hanya dimiliki oleh penyu. Jenis kelamin tuki ditentukan oleh temperatur di sekitar penimbunan telur. Suhu yang lebih hangat akan menghasilkan lebih banyak penyu betina. Sementara, suhu yang lebih dingin cenderung menghasilkan penyu jantan.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat, setiap langkahmu berharga.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kini kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk sore kini ko beko sampai ke jam 7 balai waktu Indonesia Barat. Di segmen pertama kita akan berbagi informasi, beko di segmen kedua baru bisa dun sana padanga bagabong di sore hari kini ko pada jam 6 balai sampai jam 7 balai waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan pulo waktu salat asar kita hari kini ko beko masuk pada jam 5 balai lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Padang, jauh sekitarnya kita dengarkan jala gudangdut dari Duo Molek, Kapan.

0: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Kegiatan ilegal di wilayah
2: Ya Allah. Ngeri sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material termasuk pohon-pohon.
3: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
4: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

Sumatera Barat. Sanak pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang. Karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik. Dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan. Dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif. Sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padangnya Sekali Semur Hidup Yo dari Lesti Dun Sana Padangnya Kok lagu kok sangat sangat luar biasa Dun Sana Padangnya maknanya Kemudian kalau sadang mandangnya kok ketika hati-hati sadang-sadang baperan mungkin bisa menangi yo Dun Sana Padangnya yo Karena Sekali Semur Hidup apalagi kalau Allah ke jenjang ke rumah tangga, berumah tangga, punya keluarga kete, terus sekali seumur hidup kok untuk pasangan gitu handa nyo barakali gitu di sana padangnya. Jadi kuncian gitu ha, sekali seumur hidup kalau dapat hidup jo pasangan kita gitu di sana padangnya ya. Baiklah Dun Sana Padangnya, beko di jam 6 balai sampai jam 7 balai. Kita akan masuk di segmen kedua untuk dendang dangdut yang bisa Dun Sana Padangnya bergabung Dun Sana Padangnya. Tapi sebelum itu, kita akan beralih ke satu lagu dangdut dari Denias, Cintaku Tergusur. Ayo, siapa nih yang tergusur?

0: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh, mama maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Nasabah Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadanga Jemaah Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT dari berbagai kabupaten Jokota di Sumatera Barat memadati kawasan Musaji Agung Manarul Ilmi Islamic Center Kota Padang Panjang Kapatang. Di tengah meningkatnya jumlah kendaraan nantibo, Dinas Perhubungan Kota Sigap melakukan pengaturan lalu lintas jo penataan area parkir agar kegiatan berlangsung tertib jo lancar. Sejak kedatangan jemaah, personil di Sub Alam menetapkan di sejumlah titik untuk mengatur keluar masuk kendaraan serta mengarahkan bus mobil jo kendaraan roda duo ke lokasi parkir nan Allah disiapkan. Penataan tersebut dilakukan mengingat peserta kegiatan Indah Hanyo berasal dari Kota Padang Panjang, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kepala Disub Fandi Romadona mengetokkan pihaknya Allah menurunkan personil sejak sehari sebelumnya untuk melakukan pengaturan parkir jo arus kendaraan selama kegiatan berlangsung. Menurutnya personil Disub Batugas mengatur seluruh jenis kendaraan jemaah mulai dari bus, mobil hingga kendaraan roda duo. Informasi selanjutnya Dun Sarapadanga, keramaian kegiatan Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT se-Sumatera Barat di Musaji Agung Manarul Ilmi Islamic Center Padang Panjang Indah Hanyo dirasakan para jemaah. Ratusan pedagang dari dalam jo luar daerah jo merasakan berkah dari membanjirnya pengunjung. Sejak subuh, lapa-lapa pedagang mulai memenuhi sejumlah titik di pelantaran Islamic Center. Beragam dagangan ditawarkan, mulai dari kuliner tradisional, makanan jo minuman, pakaian muslim, perlengkapan ibadah, sayur mayur, peralatan rumah tangga jo berkebun, hingga berbagai produk usaha mikro KT jo menengah atau UMKM.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Panaga di segmen Kaduo di program Dendang Dangdut Bagoyang Kito pada sore hari ini. Silakan untuk Dun Sarang Panaga dan Kadio bergabung di lan telepon kita di 0751812 atau di Dino 8 Sabale ada mana 0920 dan sarang padanya karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kito nanti gak dan sarang padanya pilih gitu dan sarang padanya yo. Baik kita akan sampaikan dulu apapun saja lagu-lagu dangdut yang bisa dan sarang padanya pilih. Ada Kodrat dari Maggie Z, kemudian Gembala Cinta dari Asraf, kemudian Merindu dari Rena KDI, kemudian ada Semua Rasa dari Farel Prayoga, Calon Istri dari Deswa DA, kemudian Tabosan dari Gaul, Gus Sambut Bahagia dari Eri Susan, Sembuhkan Luka dari Owan, dan Menggapai Cinta dari Putri Isnari. Jadi itu lagu yang bisa Dun Sarang Padanga pilih di sore hari kini ko. Bisa bergabung di line telepon kita di 0751812 atau di 08 Sabale. Ada mana 0920 Dun Sarang Padanga. Baiklah kita akan coba tarimu penelpon pertama kita di sore hari kini ko Dun Sarang Padanga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Sore ri.
0: Iyo.
1: Bang Goyang itu.
0: Baiklah, ada Bang Tommy.
1: Bang, Pak Suwana.
0: Boleh diketan dulu volume radio di rumah, Bang.
1: Halo ri.
0: Alah, bakal Bang Tommy di Mentawai sehat.
1: Alhamdulillah, segibana ri.
0: Segibana. Cuaca sinan Bang Bang, Pak Kabuy.
1: Nggak ri. Anda bang boleh dia barasih.
0: Barasih, oke. Okay. Yeah. Alhamdulillah ma. Jadi lah bang Tommy ni lagu dangdutnya ma bang Tommy ni kok.
1: Nomor tiga tadi apa ni?
0: Merindu dari Rena KDI.
1: Merindu.
0: Iyo.
1: Oh, apa itu ni?
0: Itu Z.
1: Itu sudah ya.
0: Baiklah merindu. Sebalah orang.
1: Memang anu mama merindu je dari Meriang ya.
0: Oh Meriang.
1: Merindu dari kasih sayang.
0: Jadilah ya. Baik, boleh Bang, salam-salamnya dulu, silakan.
1: Yang pertama salam tentu Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang Tommy.
1: Salam tugas, sehat keluarga ya.
0: Amin, amin. Terima kasih Bang. Nah,
1: Bayu, Diana, Bulan, Nana, Pak Nur.
0: Iya.
1: Minta Pai. R2R. Itu kakak apa nih?
0: Ajo.
1: Ejo ya.
0: Oke, Ejo piala yo.
1: Iya, tapi Bang Acona enggak akan sumpahnya kok.
0: Enggak akan sumpah lah Beko, Pak. Ayo,
1: Mas. Iya.
0: Jadi bayarlah. Beko kita putarkan lagunya Bang Tommy yo.
1: Nenek, terima kasih, Ri.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada Bang Tommy di Mentawai Dun Sanak Pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo, sore kembali Bago yang kita.
0: Baiklah, Jos Yako dan Sarang Padanga.
2: Dari Ajo Rizal di Pariaman.
0: Baiklah, Ajo Rizal baka banyo Ajo Rizal di Pariaman sehai.
2: Alhamdulillah uniriri.
0: Alhamdulillah. Kalau sehai ko nya lagu dangdutnya mak Ajo Rizal ko.
2: Apa-apa tinggal lagu lah ya.
0: Nan masih ado-ado dari Maggie Z, Kodrat, Gembala Cinta dari Asraf, Semua Rasa dari Farel Prayoga, Calon Istri dari Deswa DA, Tak Bosan dari Gaul,
2: Calon Istri aja lah.
0: Calon Istri, bayaklah. Ya, saya mencari-cari yo.
2: Alun pernah menang lagunya lain.
0: Oh, bayaklah. Siap. Ya. Boleh salam-salamnya silakan Ajo.
2: Salam untuk Riri, selamat bertugas, semoga Riri sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Ajo.
2: Hari salam pulau untuk Diana, untuk Ulan.
0: Jadi.
2: Hari salam pulau non semua cuak sebentar, saya ada Riri.
0: Aduh, Bang Tommy, orang awak juga, tapi di Mentawai.
2: Salam pulau untuk Abang Tommy, Ajo Piala, jadi. Pak Yon, Pak Nur, Mbak Yul. Kalau ya Riri yang bisa masuk lah ya, di Trampek.
0: Yang coba Unidiana banyak lah.
2: Ah, Unidiana salam gede.
0: Allah. Aduh.
2: Nah, nak dole dah.
0: Baru bagabong baru dua ajo.
2: Dua semua aja
0: kalau. Iyo, karena baru mulai ajo, kita baru mulai.
2: Ah, ya sudahlah penanggap rompe lah.
0: Oke, siap ajo.
2: Ah, sudah lulus penanggap rompe, dah salam dari Ibu Rizal di Priaman.
0: Jadi Kompok. Siap. Baik.
2: Lagu calon istri itu siapa tadi nyanyi?
0: Penyanyinya ado dari Deswa DA. Calon istri.
2: Tentang lagu itu lah tentang kau.
0: Jadi baik.
2: Jangan bawa bunyi lagu mencari calon istri ya kan. Judulnya lah, Wak.
0: Iyo, calon istri Catri.
2: Iya, gue akan mencari calon istri benar.
0: Iyo, semoga dapet aja yo.
2: Amin. Semoga hari ini terkumpul.
0: Amin, ya Robbal Alamin. Istri yang
2: dulu, Riri.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Ajo Rizal di Pariaman yang menjadi penampuan kedua kita di sore hari kini. Kodun sarang pandangnya baik, kita coba terima penampuan berikutnya balik dan sarang pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Selamat sore, assalamualaikum Dangdut, Bago yang gitu.
0: Bago yang gitu, baik. Josia kok, kalau boleh tahu kok ha?
3: Iku sama Ajo BSC, Bang.
0: Onde, Ajo Bali, ya. Ajo Piaman kayak kok mah. Ajo.
3: Bang Piaman masuk perdana aku mah sesi pertemu kok mau nih.
0: Iyo, tadi ada lo Ajo Rizal dari Pariaman lo.
3: Iyo, aku tetanggamu rumah.
0: Oh, tetangga. Baiklah.
3: Iyo.
0: Ajo. Niko Ajo sih tadi namanya.
3: Ayo Ajo BSC, Ajo Bujang Sibuk Cian
0: Yago. Onde, Bujang Sibuk Cian Yago. Baiklah. Bah, kabar Ajo Bujang Sibuk ke BC kok nak? Ajo BC.
3: Ayo, kabar alhamdulillah baik dan sehat. Dan aku sedang basi tungkin kerajo gini mau nih.
0: Oh, basi tungkin sama, wak. Ayo, basi tungkin bulu eh.
3: Ayo, sama nih.
0: Jadilah. Ajo BC, Ajo Bujang Sibuk ah.
3: New BEC nih.
0: B apa BEC?
3: BEC atau Ajo Ani di sini.
0: Ajo Ani, baiklah yang mengenang saja deh Ajo Ani. Ajo Ani ini lagu dangdut ya, Ma.
3: Coba sambungin balik nih.
0: Kita sambungin balik deh. Aduh, menggapai cinta dari Putri Isnari, sembuhkan luka dari Owan, kusambut bahagia dari Eri Susan, tak bosan dari Gaul, semua rasa dari Farel Prayoga, gembala cinta dari Asraf, kodrat
3: yang dari Eri Susan.
0: Eri Susan, kusambut bahagia, Onde. Kau pasti hari-hari iya. Bahagia yang dinantikan, nak. Atau informasi bahagia lah.
3: Iya, baik. Ya, mudah-mudahan lah, Onde.
0: Amin, ya, wak. Aminan sedih. Boleh salam-salamnya, Ajo, silakan.
3: Ayo, salam patamu, salam untuk Uni
0: Jadi,
3: Riri, ya.
0: Iya, betul banget.
3: Salam untuk Uni Riri keluarga.
0: Jadi terima kasih.
3: Salam lo untuk Sado Kru Perempi RRI Padang.
0: Baik.
3: Salam lo untuk tetangga mu yang sementara aku nih. Ajo Rizal di Bungo Tanjung, Sumatera Kota Priaman mu nih.
0: Jadi.
3: Salam lo untuk Abang Tommy yang tadi itu
0: pada mu nih. Iya, orang Priaman Pulau tuh. Di Pasar Priaman Bana tinggal ya, kece.
3: Ayo lebih rake semua Ajo Rizal dari semua nih.
0: Baik.
3: Ya, salam untuk Sado Perangga setiap perempi RRI Padang Mas Ajo Barado ini.
0: Jadi siap.
3: Salam baca. Khusus ini. Salam untuk warga dari Balahaya Indu, Kecamatan Tujuh Kutu Sungai Saji, Kabupaten Padang Priaman Kesedonyo ini.
0: Baiklah siap.
3: Ya, terima kasih banyak ini.
0: Sama-sama Ajo nih.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku ajo-ajo dun sana pandangnya. Di sesi pertama kok orang-orang Pariaman sadolanyo ajo-ajo. Jadi ajo Bangido Tommy di Mentawai, ado ajo Rizal di Pariaman, ado ajo Ani di Pariaman Pulau dun sana pandangnya. Baiklah sahabat dulu deh yang masuk. Wah, kita putarkan dulu lagu-lagu yang ala dipilih di sesi yang pertama. Jadi nangka bagabung si ilahkan beko di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bu, Bali wortel 2.000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5.000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 55.500.
0: Aku Bu, baliknya 55.500 lah Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nah aduh baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketek dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuruh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Alun yo, alun maksud tuh alun kaki to angke gitu dan Sana Padangnya. Di sesi berikutnya silakan untuk dan Sana Padangnya kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Halo, karena merupakan berkasut. Selamat sore.
0: Iya, Dendang Dangdut.
1: Goyang.
0: Baya, Josia ko pak.
1: Lupa ini.
0: Iyo lupa, Pak Ujang di Indarung. Baiklah. Oke, Pak Ujang, ikut ada beberapa lagu dangdut. Kita akan sabu yang bali ya. Ada lagu Kodrat dari Megi Z, Gembala Cinta dari Asraf, Semua Rasa dari Farel Prayoga, Tabosan dari Gaul, Sembuhkan Luka dari Owan, dan Menggapai Cinta dari Putri Isnari. Ya ma, Pak Ujang nih lagu dangdutnya kok.
1: Sembuhkan Luka dari.
0: Sembuhkan Luka dari Owan, baik lah boleh. Boleh salam salam ya Pak, silakan.
1: Iku luka masih mendalam hari.
0: Iyo, baik ke rumah sakit Pak. Cegah luka tuh ma Pak.
1: Ini tiga luka ya.
0: Kalau luka nak pada ratu yo banyak berserah ke diri ke Allah lah. Luka indak pada ratu agak susah tuh ma. Boleh Pak, salam salamnya silakan.
1: Iya, pertama kali ada lagu
0: kan? Ada lagunya karena tuh ala memang playlistnya. Iya,
1: lagunya sudah ada.
0: Iya. Iya.
1: Ah, salamnya pertama Riri, Wateri dulu.
0: Iya, jadi terima kasih Pak. Amin.
1: Dedeknya juga besar. Terima kasih Pak.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih doanya Pak.
1: Alah pandai lari ya dia.
0: Alah, lah pandai banyak. Jadi penyiar mah Pak Alapandai.
1: Ya, terus salamnya Alapandai.
0: Apa yang kampe?
1: Oh.
0: Kalau sesi terakhir ya. Soalnya satu jamnya Pak.
1: Yo, yo. Terus salamnya dari.
0: Yo.
1: Ayo, terus salamnya. Ado aja.
0: Iyo, ado aja. Jadi.
1: Ya.
0: Jadi Pak.
1: Putri Kwansi. Ya Bunda Queen guys.
0: Baik.
1: Adonyo Pak Munir.
0: Ya kasadolanya
1: dari.
0: Kasadolanya baiklah Pak Ujang.
1: Itu bungkus kami
0: ya. Iyo siap kita bungkus. Salam-salam dari Pak Ujang di. Oke, baiklah. Baiklah, terima kasih Pak Ujang yo.
1: Yo, terima kasih kembali rei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Indarua dan Sana Padangnya. Silakan angkanya bergabung. Kita coba terima penelpon berikutnya balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, aduh Pak Nur di Lubek, bakal Pak Nur sehat.
2: Alhamdulillah. Dari
0: baiklah.
2: Kepetang bisa masuk
0: dua. Baru bisa masuk Pak Nur.
2: Iya. Baiklah. Dari malam kepetang kan.
0: Iyo, karena rami Pak Nur, arah malam saja. Baiklah Pak Nur, nyo lagu dangdut ya ma Pak Nur yang lah kita susun. Nanta tingga ado Megi Z Kodrat, Gembala Cinta dari Asraf, Semua Rasa dari Farel Prayoga, Tabosan dari Gaul, Menggapai Cinta dari Putri Isnari. Nyama Pak Nur Nioko lagunya.
2: Tidak bosan saya lari.
0: Tidak bosan, tak bosan dari Gaul.
2: Iya, tak okay. Bosan juga. Itu kan.
0: Baiklah, rancak tuh mah. Silakan Pak Nur salam-salamnya pada sore kini.
2: Tuan masuk tadi, Ri. Tidak perlu sabun namanya satu.
0: Jadi, baik.
2: Sudah itu untuk Bunda Queen. Untuk Yulmi.
0: Iyo.
2: Untuk Mbak Yul di Ribu Lintah.
0: Baik.
2: Untuk Roni Ceniago di Putri Sekumbang.
0: Jadi.
2: Putra Kelok Sembilan.
0: Siya.
2: Pura Jokacu, Madin Sampono. Ibu Zul di Gunung Pengilun.
0: Jadi.

0: Ulang tahun diri kan.
1: Iya, baiklah.
0: Kita yang selamat ulang tahun diri je.
1: Baik.
0: Selamat.
1: Iya. Selamat ulang tahun diri. Salah kaprah, Pak.
0: Istimewanya untuk diri sekeluarga.
1: Baik, siap, Pak Nur.
0: Mudah-mudahan sehat anak-anak. Anak jadi anak.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Pak Nur. Terima kasih Pak Nur ya.
0: Terima kasih dia.
1: Iya, sama-sama Pak Nur.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur di Lubek. Kita coba terima pendapat terakhir kita pada sore. Kini kodun sarang pandangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Apa yang kita nih Riri?
1: Iya, baik. Semangat yang pilih mau bana. Jusia kok. Bersama Uni Nana di Balimbiang. Uni Nana, ini lagu dangdut yang mah kau nih?
2: Farel Prayoga, itu saya Uni Riri.
1: Semua rasa, bayaklah. Aduh, sadona, masin, asam.
2: Udah manis,
1: asam. Sadolah ya lah.
2: Pasti kualina Uni Riri. Iya.
1: Jadi makanan. Bayaklah, silakan Uni, salam-salamnya silakan.
2: Salam pertama untuk Uni Riri yang lagi bertugas.
1: Terima kasih Uni.
2: Salam untuk keluarga di rumah, Dede di rumah.
1: Baik, terima kasih Uni.
2: Salam buat Om Tommy tadi. Itu salam kenal buat Ajo Riza, Ajo Anih tadi.
1: Jadi
2: Pak, salam kenal juga tuh Pak Nur. Salamnya Pak Nur. Buat semua yang pendengar pro 4 aja lah di Riri.
1: Baiklah.
2: Pendengar setiap 4 gak disebutkan salah satu.
1: Oke.
2: Dan terakhir Uni Riri ya.
1: Iya Uni.
2: Oke di Riri. Ditukul lagunya ya. Makasih
1: Uni. Oke Uni Nana. Terima kasih kembali. Selamat sore. Aduh Uni Nana di Balimbiang dun. Sana padangga. Iko menjadi pendapat terakhir kita di sore hari kini ko. Terima kasih Nala Bagabong dari jam anak balik sampai jam 7 balik. Dan mohon maaf nak bagabuang balik. Ini bisa kita tarimu balik di sorong pandangan karena kita dibatasi oleh waktu. Dan beko di jam 7 balik sampai jam dalam membalik kita akan beralih ke program Kuliliang Negari dan sorong pandangan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Niniak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti paniaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama. Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dalam beberapa waktu belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang marak untuk dilakukan khususnya oleh kalangan anak muda. Banyak yang mengenal bahwa thrift adalah usaha yang menjual barang-barang bekas namun masih layak pakai. Merujuk pada Kamus Urban, thrifting merupakan kegiatan berbelanja demi mendapatkan harga barang yang lebih murah dan barang yang tidak biasa seperti selera pasar saat ini. Dilansir dari katadata.co.id, thrifting diambil dari kata thrive yang berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Di kalangan kolom.
1: Demikian Dendang Dangdut hari ini. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Dun Sara Padanga Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Haji Tri Andriani ditolongi Haja Tri Andriani turut memberikan dukungan Jo Semenge kepada kontingen Kota Bukittinggi dan berlaga pada ajang Pekan Olahraga Jo Seni Antar Dinia ke-7 Tingke Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Dalam kesempatan tasabuh, Tri Andriani hadir menyapa dan memberikan semangat secara langsung kepada para peserta. Inyo berharap seluruh kontingen dapat tampil maksimal menjunjung tinggi sportif ketolongi, menjunjung tinggi sportivitas serta membawa pulang prestasi terbaik di untuk Kota Bukittinggi. Menurutnya keikutsertaan dalam Porsadin bukan hanya tentang mengejar juara, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun karakter generasi muda yang berprestasi, percaya diri, disiplin, juga memiliki nilai-nilai keagamaan. Informasi selanjutnya Dun Sara Padangnya, kuliner Padang dinilai memiliki potensi nan gadang untuk menjadi salah satu kekuatan gastronomi Indonesia di panggung global. Keberadaan nasi Padang di berbagai negara menjadi salah satu bukti kuliner khas Sumatera Barat mampu dikenal luas tanpa kehilangan identitas jo nilai autentiknya. Wali Kota Padang Fadli Amra mengatakan kekayaan kuliner jo gastronomi Indonesia semestinya dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk memperkenalkan Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya pengembangan kuliner tetap harus dilakukan, jo mempertahankan identitas jo dinilai budaya. Kita ulangi, mempertahankan identitas jo nilai budaya nan melekat di dalamnya. Fadli Amran jo menyampaikan hal tasabuh saya menjadi pembicara dalam event Idian Fest 2026 dan berlangsung di Jakarta.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rompa RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sorang padanga gitu. Jokan dulu selamat sore unta dun sorang padanga di mana saja berado. Yang sore kini kok mungkin ala sampai di rumah atau lagi di perjalanan atau masih di tempat karajo. Kita ucapkan selamat sore dun sorang padanga. Iko masih hari Senin, besok hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu masih memikirkan kerajo gitu dun sorang padanga ya. Jadi tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya untuk adun sanang pandangnya yang mungkin masih ada aktivitasnya di sore hari ini kok. Semoga berjalan dengan lancar ya dan sanang pandangnya di Kuliliang Nagari. Kini kok kita akan bakuliliang ke Alhan Panjang dun sana pandangnya. Pasti kok menjadi tempat wisata nampal yang dinanti-nantikan dun sana pandangnya. Kalau latibo ke Alhan Panjang kok udaranya saju, pemandangan alamnya sangat indah, sangat kodun sana pandangnya yo. Seperti ya tempat wisata nan ado di Alhan Panjang. Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan bareko.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tuh awak harus ke tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Karena lo diupiak bak adik capek banap mak manukan piti rial tuh. Mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tuh bangga awak jurupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok enggak sial.
0: Iyo dulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia perwakilan Sumatera Barat.
4: Tahukah kamu, jika luka sayatan kertas lebih sakit dibandingkan luka terkena pisau? Menurut Ferris Jab, peneliti dari Scientific American, bahwa luka tergores kertas sebenarnya bukan hanya sobekan kecil seperti yang terlihat. Tetapi, luka bergerigi yang memotong tepat melalui kumpulan sel-sel saraf yang paling sensitif. Setiap kali kita bergerak, maka luka tersebut akan terbuka dan mengganggu saraf neuron yang terluka. Oleh sebab itu, luka setipis apapun harus ditutupi dengan plester atau perban agar udara kotor yang mengandung kuman dan bakteri tidak langsung masuk ke dalam kulit yang terluka.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: obat tinggal Garuda dia.
1: Anda bisa menjelaskan saya.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padanga. Kita akan berbagi informasi seputaran tempat wisata di Alahan Panjang Sumatera Barat Nan Indah Banako dan Sarang Padanga. Karena kita tahu Alahan Panjang merupakan negari di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, tapiknya di lereng timur Taman Nasional Kerinci sebelah Nusana Padanga. Juga kain alamnya, ada banyak pilihan tempat wisata di Alam Panjang dan menarik untuk kita kunjungi. Danau kembar, jauh udara dan sejuk menjadi nilai unggul pariwisata di Alam Panjang. Tentunya Tampeko Jocobana jadikan destinasi untuk mencari udara nan segar dari hiruk pikuk kehidupan kota dan sana padanya. Jadi ada beberapa tempat-tempat wisata nan ada di Alam Panjang, namanya Bukit Cambai, dan merupakan destinasi wisata taman bermain jo penginapan dan dikelilingi keindahan alam. Di sini di Sarang Padanga, wisatawan bisa menyaksikan pemandangan danau kembar, yaitu ada danau di atas, jo danau di bawah, serta lembah hijau nan asri jo mamukau. Sebagai tempat wisata terpadu, Tampeko menyediakan aneka wahana seru dan cocobana sebagai hiburan keluarga. Jadi beberapa wahananya ada biang lala, rainbow slide, carousel, jo masih banyak lain di Sarang Padanga. Alamatnya ko di Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Seperti informasi lainnya di sana padanya, baik kita akan berbagi informasinya setelah nan bareke ko.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis.

0: Kononnya, di dalam kehidupan keseharian lelaki Minangkabau masa dahulu, deta selalu dipakai sebagai kelengkapan yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum lelaki. Kaum laki-laki Minangkabau tidak akan merasa lengkap apabila tidak memakai deta di kepalanya. Namun pada masa kini, deta sudah jarang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Kalaupun ada, hanya dipakai ketika kaum lelaki belajar pencak silat di sasaran, yaitu tempat berlatih pencak silat di halaman depan surau yang tanahnya sengaja diratakan untuk belajar ilmu bela diri tersebut.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
4: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Padanga, salah satu tempat wisata di Alahan Panjang. Nah, berikutnya adalah Lakeside Alahan Panjang yang merupakan wisata alam dan indah, hanya menawarkan keindahan tapi juga fasilitas glamping mewah, jo nyaman di Sana Padanga. Seperti namanya, glamping itu menghadap langsungnya ke pemandangan danau di Ate, Jawa Gunungan. Semakin rancak, indah, dan tampak itu menyuguh ke pemandangan sunset nama mukau dan Sana Padanga. Dan itu beralama Jalan Pasir Panjang, Danau Ate, Alahan Panjang, Kecamatan Lemagumanti, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Dan tentunya dan Sana Padanga, kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu yang berminang. 100 jam informasi sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mendengarkan pembacaan suci Al-Quran jo bimbingan rohani islami untuk hari ko.

0: salah satu bahasa dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Ayebangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Ayebabalia Mudia. Sikilang Ayebangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo, Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariau.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Renard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Suara Budaya Sumatera Barat.
5: ...92,4 MHz perempat RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Baradun, Sana Padaga. Sampai di seko dulu, pajumpan kita di Ranah Minang siang jo petang untuk edisi hari Senin 7 September 2026, dun Sana Padaga. Dan tentunya beko dun Sana Padaga akan dikawani bersama Uni Mice sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Sebelum beko kita akan bergabung jo program 1 RRI Padang untuk mengikuti pembacaan suci Al-Quran, bimbingan Ruan Islami, serata jo kemandang azan maghrib, beko masuk pada jam 8:23 waktu Indonesia Barat. Kita ke Cik Lagu Minang berikut Sarapadangnya. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

pandangan. Sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidak baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Setiap Muslim dan Muslimat wajib memiliki akhlak karimah. Tuntunan akhlak karimah ada dalam ajaran Islam. Oleh sebab itu, kita tidak mungkin memiliki akhlak karimah apabila tidak menjalankan syariat Islam secara benar. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan kita berakhlak karimah adalah yang pertama tentang tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Yang kedua adalah berbuat ihsan pada orang tua sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Yang ketiga, berbuat adil dan ihsan. Membantu kerabat dekat serta larangan berbuat keji dan mungkar serta permusuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Bagi setiap muslim dan muslimat, akhlak karimah tidak hanya dalam teori saja, melainkan dalam perilaku hidup sehari-hari. Akhlak karimah dalam kehidupan remaja sehari-hari dapat ditampilkan dalam wujud sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum, yaitu menumbuhkan sikap bersahabat terhadap sesama remaja. Tanggap dan peduli terhadap keadaan sesama teman, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi mengenal. Yang kedua adalah ta'awun dan tasamu, yaitu gemar memberikan bantuan dalam bentuk apapun yang mampu dilakukan. Saling menghormati dan menghargai atas hak-hak orang lain. Memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mengambil haknya. Yang ketiga adalah jujur dan adil, yaitu terus-menerus berusaha melatih diri untuk jujur dalam segala hal. Walaupun agak merugikan diri sendiri, mencintai keadilan dan mendukung setiap upaya menegakkan keadilan, menunjukkan sikap tidak senang terhadap segala bentuk kecurangan. Yang keempat adalah amanah dan menepati janji, yaitu berusaha menjaga diri agar dapat menunaikan secara baik semua yang diamanatkan kepada dirinya. Bersikap hati-hati agar tidak mudah berjanji, karena dengan berjanji berarti membuka peluang untuk ingkar janji. Berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji apabila suatu saat terpaksa berjanji, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, manfaat akhlak karimah dalam pergaulan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf dan tafahum dapat memperluas hubungan persahabatan dan persatuan, khususnya sesama remaja, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Yang kedua, ta'awun dan tasamu, yaitu terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan tercukupi kebutuhan hidupnya masing-masing, terpenuhinya hak secara adil sesama remaja. Yang ketiga adalah jujur dan adil, membuahkan kepuasan batin karena masing-masing pihak dapat memperoleh hak sebagaimana mestinya. Kepuasan batin dapat menimbulkan kecerahan wajah sehingga pergaulan menjadi akrab, saling menghormati dan menghargai. Terwujudnya kehidupan yang tentram karena baiknya pergaulan, ketentraman dan ketenangan hidup adalah nikmat yang mahal harganya dan merupakan surga dunia. Yang keempat, dampak positif amanah dan menepati janji adalah kalau pada diri sendiri menumbuhkan kepuasan batin. Yang kedua, terjalinnya hubungan batin yang dekat antara pemberi amanah dan yang menerima amanah. Yang ketiga, mengangkat derajatnya karena dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang lain, yang pertama menimbulkan kepuasan pihak lain karena amanahnya dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, terjalinnya hubungan persahabatan yang baik. Adapun dampak negatif, khianat dan ingkar janji adalah kalau bagi diri sendiri, yang pertama, menurunkan martabat dirinya dalam pandangan orang lain. Yang kedua, hilangnya kepercayaan pihak lain. Yang ketiga, mendapat dosa karena khianat dan ingkar janji. Bagi orang lain adalah yang pertama, menimbulkan kekecewaan pemberi amanah atau yang menerima janji darinya. Yang kedua, hilangnya kepercayaan. Dan yang ketiga, rusaknya hubungan persaudaraan antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Dari materi di atas dapat kita simpulkan, akhlak karimah adalah segala sikap, ucapan, tingkah laku dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun manusia menilai baik, namun apabila tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tidak baik. Dan sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetap baik. Adapun bentuk akhlak karimah adalah yang pertama, ta'aruf dan tafahum. Yang kedua, ta'awun dan tasamu. Dan yang ketiga, amanah dan menepati janji. Mudah-mudahan dengan materi ini, mari wahai para remaja, jagalah akhlak karimahnya supaya nanti kelak akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang dan kita baru saja dengarkan bimbingan rohani tadi yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Pribadi Akhlakul Karimah. Pendengar, sebelumnya kita juga dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dengan Qori'ah Yanti Novita terjemahan oleh Firdaus, Surah Luqman ayat 12-17. Saatnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Padang dan sekitarnya. Pendengar dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridhaan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

Seringkali kita dihadapkan dengan ujian hidup. Ada yang begitu berat untuk dihadapi, ada yang begitu ringan untuk diselesaikan. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, semua orang pasti mendapatkan ujian. Semua orang menghadapi masalahnya masing-masing. Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah seberapa cerdas kita menyikapinya, seberapa siap kita menghadapinya, dan seberapa cantik kita menyelesaikannya. Mari kita renungi isyarat dari Allah berikut ini. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan sehingga berkatanya Rasul dan orang-orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah amat dekat. Nah, mari kita kuatkan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Dan dengan izinnya, pancaran cahaya akan membantu kita menjalani semua ujian dengan berkah, hingga semua masalah dapat berakhir dengan indah. Mari kembali kita renungi ayat cinta darinya berikut ini. Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada sebuah kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya. Karena sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Tidakkah kita lihat pertolongan Allah yang dijanjikan Allah?

Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk

0: menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Keempat, RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Belum sana pandangkan tapi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita simak kabar sakileh untuk jam 9 balik.

0: Kaba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Pandaga, Pekan Olahraga dan Seni Antardiniah atau Porsadin ke-7 Tingkat Provinsi Sumatera Barat menjadi wadah pembentukan generasi muda nan indah hanya berprestasi, tetapi memiliki karakter jo akhlak nan mulia. Ajang yang diikuti 333 santri serata berbagai dari berbagai kabupaten jo kota di Sumatera Barat mempertandingkan 13 cabang olahraga jo seni. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, Porsadin indak sekedar menjadi ajang kompetisi untuk para santri. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momentum untuk membantu generasi Quran yang religius, berkarakter, serta punya kecintaan terhadap agama. Maigus menyabui penguatan pendidikan agama dan budaya punya keterkaitan erat dengan pembangunan karakter masyarakat Minangkabau yang berpegang pada filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Pembinaan generasi muda melalui pendidikan keagamaan perlu tarui di Pakue secara berkelanjutan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dun Sana Pandaga. Lonjakan kendaraan jemaah badan kontak Majelis Taklim BKMT dari berbagai kabupaten jokota di Sumatera Barat mendapat perhatian dari Dinas Perhubungan di Subkota Padang Panjang. Pengaturan lalu lintas di penataan parkir dilakukan untuk mencegah kepadatan kendaraan di sekitar Masjid Agung Manarul Ilmi Islamic Center. Kepala Disub Kota Padang Panjang Fandi Ramadona mengatakan pihaknya telah menyiagakan personil sejak sehari sebelum kegiatan berlangsung. Petugas ditempatkan di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan sekaligus mengarahkan jemaah menuju lokasi parkir dan alat disiapkan. Selain menata parkir, personil Dishub mengatur pula keluar masuk kendaraan di kawasan Islamic Center. Langkah itu dilakukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, terutama waktu kendaraan jemaah datang serta meninggalkan lokasi kegiatan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Room, Patereri Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Selamat malam, Dut Sana Pandanga. Kita bahas Sobat Bali ya, di malam hari ko. Untuk edisi hari ko, hari kabar kini bulan September, hari ke-7 akhirnya. Alasan minggu bulan September kita jalani, Dut Sana Pandanga. Mudah-mudahan sejauh ko masih lancar seluruh aktivitas kita. Apapun yang dilakukan, mudah-mudahan diberkahi. Jadi, kalau dijalani dengan baik, ditanggung jawab, mudah-mudahan seluruhnya terlaksana dengan baik. Dan pastinya Dut Sana Pandanga, kita dengarkan kini korangkan lagu-lagu dari beberapa daerah di Nusantara, karena memang alawa katunya pulo kita di program Pesona Etnis Nusantara. Tadi kita ladangkan bersama lagu dari Tanah Sunda yang judulnya Priangan. Kini ko dun sana kita ke lagu dari Palembang, judulnya saja lama dun sana, yaitu Pempek Palembang. Beko ada informasi pulo seputar daerah-daerah nah lagunya kita hadirkan. Kita nikmati dulu lagu nampak ikut-ikut.

0: Tari Sekapur Sirih merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah-tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Sirih biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau ada jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.
1: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, mbai so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut mbai so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so, mbai so, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi sombaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi sombaiso?
2: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.

24 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padangnya itu baru saja kita dengarkan lagu dari daerah Lombok yang judulnya Pondok Dunia dari Devta Ozan. Dan sana Padangnya mungkin selamoko. Kalau menengah kata Lombok yang terlintas di benak kita itu adalah deretan pantai, gunung, sarat budaya Nyona Menawan. Tapi tahu gak sih dan sana ada sebenarnya daya tarik jo ciri khas lain yang dipunyo jo pulau nama Sua ke Provinsi Nusa Tenggara Barat ko. Di antaranya fakta menarik dari Pulau Lombok kodon sana adalah dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Karena mayoritas masyarakat Lombok itu agamanya Islam, sehingga tidak heran pulau dan sana padangnya di soboan masjid di sepanjang jalan. Banyaknya masjid yang berada di Lombok membuatnya disambut sebagai Pulau Seribu Masjid. Selain itu, Lombok pun punya gunung jo pemandangan yang terindah se-Asia. Gunung Rinjani yang ada di Lombok itu salah satu gunung merapi nan aktif, satu pemandangan yang paling indah se-Asia. Gunung Iko dan sana pandangnya memiliki ketinggian 3.726 mdpl, punya kawah segara anak yang berair biru jernih, serato kedalamannya mencapai 230 meter.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh

0: Dari rahasia bumi Minangkabau, lahir sebuah keajaiban yang tak lekang oleh waktu. Bukan sekadar keajaiban, tapi sebuah identitas. Batik Tanah Liat direndam dalam pekatnya Tanah Liat, menghasilkan warna eksotis yang bersahaja. Sebuah bukti bahwa kemewahan bisa lahir dari kesederhanaan alam. Mari kita jaga, gunakan, dan banggakan warisan leluhur kita. Karena setiap motifnya bercerita tentang filosofi, alam takambang jadi guru. Batik Tanah Liat, warisan abadi dari bumi Minang untuk dunia.
1: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: From Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya itu nyawa lagu dari Aceh. Dan sana Fadil MJ featuring Melisa. Dan judulnya adalah Itunya Timang Randa. Ya, kalau itu Nusantara Padangi, kalau lagu terakhir non bisa kita hadirkan di Pesona Etnis Nusantara untuk edisi hari ko. Sasudah ko, kita balik datangkan rangkaian lagu-lagu Minang hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tapi Nusantara Padangi, sebelumnya kita nikmati dulu, kita datangkan bersama drama legenda untuk hari ko. Kita datangkan balik drama legenda Datu Museng. Selamat mengikuti.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Maya? Maya?
0: Ya.
1: Lagi ngapain, Dek?
0: Tiduran.
1: Di kamar?
0: Ya iyalah, masa di rumah orang.
1: Segitunya. Masih ngambek?
0: Biasa aja.
1: Jangan ngambek gitu dong, Dek. Aku pergi kan bukan buat main-main. Aku kerja loh, Dek. Kan buat masa depan kita. Aku pengen buktiin sama orang tua kamu kalau aku tuh gak main-main nih sama kamu.
0: Iya, aku tahu, Kak. Orang tua aku emang belum setuju sih sama Kak Ardi. Tapi aku takut, Kak.
1: Takut kenapa?
0: LDR itu kan susah.
1: Susah kenapa?
0: Banyak godaan.
1: Awas ya kalau kamu nakal di Sumbawa.
0: Yeay, kakak tuh yang banyak godaan di Makassar.
1: Emang siapa yang menggodain? Tampang pas-pasan gini.
0: Alah, tampang pas-pasan.
1: Dia ngomel-ngomel sendiri.
0: Males .
1: Lo, ngambek lagi nih.
0: Enggak.
1: Tahu nggak, di sini ada jalan yang unik loh.
0: Jalan? Apa hubungannya sama jalan?
1: Dengar dulu. Di sini tuh kan ada dua jalan nih. Namanya Jalan Maipa sama Jalan Datu Museng.
0: Terus hubungannya sama kita apa coba? Kakak ini nggak nyambung deh.
1: Ada dong. Dua jalan ini simbol kesetiaan loh. Soalnya mepet terus sama kan kayak kita.
0: Gombal.
1: Tapi kamu suka kan?
0: Apa sih?
1: Tapi serius loh. Dua jalan ini emang simbol kesetiaan.
0: Masa?
1: Iya. Ada ceritanya kok. Malah ada kaitannya sama Sumbawa.
0: Sumbawa? Kok bisa?
1: Mau diceritain?
0: Boleh deh. Mumpung gak ada kerjaan.
1: Jadi gini, dulu nih, pas zaman penjajahan Belanda, seluruh bangsawan Gua Makassar diserang habis-habisan, termasuk keluarga Datu Museng. Nah, pas itu, kakeknya namanya Ade Ngareng berusaha nih nyelamatin Datu Museng yang masih kecil nyebrang ke Pulau Sumbawa.
2: Tenanglah, cucuku. Kakek pasti akan menjagamu, nak. Kapal ini akan membawa kita ke Kesultanan Sumbawa, dan di sana kita mulai kehidupan baru lagi. Kakek berjanji akan selalu menjagamu.
0: Jadi mereka hijrah gitu ke Sumbawa?
1: Iya.
0: Terus?
1: Nah, pas udah dewasa nih, Datu Museng rajin mengaji di rumah pengajian namanya Bale Mampewa. Dan di sana nih, dia ketemu sama perempuan paling cantik namanya Maipa Deapati. Kakak yang ngaji, adik kan cuma lewat.
0: Tapi kan besoknya langsung ngaji juga.
1: Pasti gara-gara kesemsem sama kakak kan? Bilang aja.
0: Apa sih? Gak usah dibahas deh. Udah cepet lanjutin ceritanya.
1: Iya. Terus mereka berdua sama-sama suka deh. Tapi sayang, gak direstuin.
0: Kenapa?
1: Soalnya nih, Maipa Deapati tuh kan anak Sultan Sumbawa. Terus udah tunangan lagi sama bangsawan juga dari Seleparang Lombok. Namanya Pangeran Mangalasa.
0: Lari deh.
1: Enggak lah, Datu Museng kan gentleman. Pantang bawa anak gadis orang lari.
0: Lah terus nyerah gitu?
1: Ya enggak lah. Yang namanya laki-laki tuh harus berjuang untuk ngedapetin orang yang disayangin. Kayak aku, iya kan dek?
0: Iya. Terus gimana?
1: Apa?
0: Datu Musengnya.
1: Oh iya. Lupa. Kirain ngomongin perjuangan kakak gitu.
0: Udah lanjutin.
1: Iya. Nah, kakek Datu Museng yang tahu kalau cucunya jatuh cinta sama Maipa Putri Sultan Sumbawa jelas bingung karena itu hubungan yang sulit.
0: Beda status ya?
1: Iyalah, beda status, beda kedudukan, pokoknya beda semua. Dan itu sakit.
0: Curhat.
1: Iyalah, aku kan tahu rasanya gak direstuin ortu pacar.
0: Kok jadi ngomongin itu sih?
1: Sorry.
0: Aku jadi sedih juga nih.
1: Aku lanjutin ceritanya ya, biar gak inget itu. Jadi, karena nggak tega nih ngelihat cucunya Datu Museng sedih terus, akhirnya kakek Ade Ngareng meminta cucunya Datu Museng pergi mengembara.
2: Cucuku Datu Museng, kau tentu tahu nak, Maipa adalah putri Kesultanan Sumbawa dan dia sudah ditunangkan.
3: Aku tahu kek, tapi perasaanku tidak mau mengerti dengan keadaan ini. Apa yang harus aku lakukan?
2: Ya, saran kakek, sebaiknya kau pergi mengembara ke tanah suci Mekah.
3: Mekah?
2: Iya, nak. Di sana kau bisa belajar banyak hal dan juga bisa menenangkan hatimu.
3: Baiklah, kek.
1: Iya, berjuang. Kan di Mekah, Datu Museng jadi orang yang lebih baik, orang pinter, pokoknya orang hebat lah.
0: Oh, kasihan si Maipa. Ditinggalin tuh nggak enak tau. Capek.
1: Kenapa, Dek? Kakak nggak denger nih. Halo? Halo? Halo?
0: Halo?
1: Tadi adek ngomong apa ya? Sinyalnya nggak bagus nih.
0: Nggak ada. Lanjut ceritanya.
1: Iya. Yeah. Nah, terus udah lama merantau nih. Akhirnya Datu Museng pulang ke Sembawa. Tapi ternyata Datu Museng dapat kabar kalau Maipa sakit keras.
0: Sakit keras?
1: Iya. Hampir semua orang berusaha ngobatin. Tapi nggak bisa.
0: Pasti Datu Museng deh yang berhasil ngobatin. Iya kan?
1: Betul. Kok tahu?
0: Iya jelas lah. Itu namanya sakit malaria tropik kangen. Yang bisa nyembuhin ya Datu Museng lah.
1: Cie, yang curhat.
0: Iya curhat. Pacaran jauh tuh nggak enak tahu.
1: Loh, mereka kan nggak pacaran. Cuma sama-sama suka aja.
0: Sama aja lah. Mau ada status kek, mau nggak ada status kek. Kalau yang namanya sama-sama cinta itu, ditinggal lama, pasti sakit.
1: Iya, iya. Sabar ya. Bentar lagi kan kakak balik ke Sumbawa. Mau dilanjutin gak nih ceritanya?
0: Iya deh, lanjutin.
1: Nah, gitu dong. Terus nih, karena Datu Museng berhasil nyembuhin Maipa, Sultan Sumbawa jadi mulai suka nih sama Datu Museng.
0: Karena berhasil nyembuhin anaknya ya?
1: Iya dong, kan itu butuh keahlian. Dan itu hasil perjuangan dia loh. Jadi, adek jangan ngambek terus kalau kakak ngerantau gini. Itu berjuang juga kan?
0: Iya, iya. Terus lanjutin dong ceritanya, happy ending ya?
1: Belum lah, karena Datu Museng berhasil nyembuhin Maipa, jadi otomatis bikin Pangeran Mangalasa marah. Terus dia mulai cari sekutu nih, yaitu Belanda buat ngalahin Datu Museng.
0: Ih, kok gak adil banget?
1: Iya sih, tapi tenang. Datu Museng kan hebat, udah kuat. Jadi walaupun Pangeran bawa sekutu, mereka gak bisa dong ngalahin Datu Museng.
4: Majulah Pangeran Mangalasa, bawa semua sekutumu, aku tidak takut.
5: Kurang ajar kamu ya. Serang!
4: Allahu Akbar! Serang!
1: Mereka bertempur habis-habisan. Siang, malam, gitu terus. Datu Museng benar-benar kuat loh. Sampai akhirnya nih, Pangeran Mangalasa dan sekutunya nyerah. Akhirnya, ayah Maipa, Sultan Sumbawa yang tadinya nggak setuju, jadi ngerestuin hubungan Datu Museng dan Maipa. Malahan nih, Datu Museng diangkat jadi panglima perang Kesultanan Sumbawa.
0: Wah, so sweet. Mungkin nggak ya kita gitu juga, Kak, direstuin sama Papa.
1: Insya Allah, Dek. Makanya kakak berjuang dulu di sini. Nanti kalau kakak udah siap materi, kakak pasti lamar adek. Iya, insya Allah.
0: Tapi ceritanya gitu aja ya, Kak?
1: Sebenarnya ada sedihnya sih, Dek.
0: Sedih? Kenapa? Kan udah direstuin. Happy ending dong harusnya.
1: Iya, cuma setelah menikah, ada kabar kalau Belanda menghancurkan Makassar, tanah kelahiran dari Datu Museng. Nah, jelas, ini bikin Datu Museng marah dan pengen ikut berjuang di tanah kelahirannya. Nggak pisah. Datu Museng ngajak istrinya Maipa pulang ke Makassar.
0: Sedihnya di mana? Kan mereka nggak pisah.
1: Di sini nih konflik besarnya.
0: Kenapa?
1: Jadi pas udah di Makassar, ternyata pemimpin pasukan Belanda suka sama Maipa.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya iyalah, Maipa kan cantik banget. Mirip adek lah, walaupun dikit.
0: Apa sih?
1: Kakak lanjutin ceritanya ya. Jadi pemimpin Belanda ambisius banget buat dapetin Maipa. Mereka terus nyerang Datu Museng dengan semua cara. Sampai akhirnya Datu Museng terdesak dan gak bisa ngapa-ngapain lagi.
0: Ke pojok gitu ya, Kak?
1: Iya.
0: Ya ampun. Terus?
1: Ya gitu. Mereka keras minta ke Datu Museng. Kalau mau selamat, Datu Museng harus menyerahkan Maipa.
0: Terus-terus, Kak?
1: Karena Maipa punya cinta yang besar banget ke suaminya, si Datu Museng, dan gak mau kalau ada yang menyentuh dia selain suaminya. Jadi Maipa memohon ke suaminya Datu Museng supaya dia dibunuh.
0: Ya ampun, dibunuh? Maksudnya dia lebih baik mati gitu daripada disentuh Belanda, iya?
1: Iya.
0: Astaga, terus Kak, aduh sedih deh.
1: Ya, dengan berat hati, dengan rasa yang sedih luar biasa, akhirnya Datu Museng menusuk istrinya sendiri, Maipa Deapati.
6: Lakukanlah, Kak. Aku tidak sudi tubuhku disentuh oleh mereka.
7: Ya Allah, Adinda Maipa. Aku
6: mohon, Kak, bunuh aku.
7: Maafkan aku, Adinda Maipa.
6: Lakukan ke aku, mohon.
7: Maafkan aku, Adinda Maipa. Aku mencintaimu.
6: Aku juga tak.
1: Dek, halo. Ah, Dek.
0: Sedih banget, Kak, sedih.
1: Iya, Dek. Lebih sedihnya lagi nih, Datu Museng melepas semua ilmunya dan akhirnya meninggal di tangan penjajah.
0: Ya ampun, padahal tadinya kan udah happy ending, Kak. Kenapa malah jadi tragis gini sih ceritanya? Nggak rela.
1: Nah, itu dia sebenarnya. Ini juga alasan kenapa kisah cinta Datu Museng dan Maipa Deapati ini dikenang. Ya, bisa dibilang simbol cinta sejati lah. Sampai ada nama jalannya di Makassar.
0: Tapi nggak rela, Kak. Sedih banget.
1: Jangan nangis, cengeng.
0: Siapa juga coba niat mau ceritain duluan?
1: Iya, siap, salah. Kapan-kapan kalau main ke Makassar, kakak ajak ke Jalan Datu Museng ya. Di sini ada makam juga loh. Di sana ada nisan Datu Museng sama Maipa Deapati juga.
0: Oh ya?
1: Iya, kalau menurut orang-orang di sini, Datu Museng ini juga tokoh di Sulsel yang mempopulerkan budaya Sinrilik.
0: Apaan tuh, Kak?
1: Itu kesenian Sulawesi Selatan, deh. Pokoknya kapan-kapan jengukin kakak ya ke Makassar. Kakak ajak deh keliling-keliling di sini. Mirip Sumbawa loh, deh. Banyak budaya yang berkaitan gitu. Pokoknya seru deh.
0: Pantesan betah.
1: Iya dong, apalagi cewek-ceweknya.
0: Oh gitu.
1: Bercanda deh, bercanda. Kan Maipa kakak ada di Sumbawa.
0: Males.
1: Loh, dek, halo, dek.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, suara budaya semua.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan dek belakangan kok kondisi udara sedang indah elo. Kualitas udara di Kota Padang dan sana pandangan itu masuk dalam kategori nan indah sehat, sehingga iko membuat kita harus memperhatikan kondisi kesehatan tubuh kita, termasuk nambah aktivitas di luar ruangan. Jangan sampai lupa menggunakan masker, karena memang kategorinya itu indak sehat hingga sangat indak sehat akibat dari paparan kabut asap. Konsentrasi partikel halusnya PM2.5 meningkat signifikan akibat dari kabut asap kiriman dari emisi lokal bagai. Penurunan kualitas udara kok sangat terasa malam hingga ke pagi hari dun sana pandangan. Jadi kelompok yang paling rentan terdampak itu adalah anak-anak, lansia, ibu hamil, sarato penderita penyakit kronis atau gangguan pernafasan, itu sangat rentan jo kondisi ko. Jadi memang kalau rasanya tidak perlu bana aktivitas di luar ruangan, ancak indak dulu dilakukan. Jangan lupa pakai masker, tapi kok dapet iyo maskernya dan bisa menyaring partikel halus jika memang harus beraktivitas di luar ruangan, apalagi anak-anak. Jadi sebenarnya harus dijago tuh dan sana. Jangan lupa banyak minum air putih pulo, sehingga tenggorokan selalu dalam kondisi nan indak karyang. Kesehatan tubuh, konsentrasi pun meningkat kalau tubuh cukup jo air.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Dulu rumah ini ramai dengan ceritanya. Sekarang dia ada di sini, di sebelah saya. Tapi pikirannya entah kemana. Ayah bunda, gadget memang menawarkan dunia yang luas. Namun tanpa batasan, ia bisa merebut dunia nyata anak kita, menurunkan konsentrasi, memicu tantrum, dan menjauhkan mereka dari sosial. Saya sadar, gadget tidak bisa memeluknya saat dia sedih. Dia butuh saya, bukan layar itu. Belum terlambat, batasi screen time, perbanyak quality time. Temani mereka bermain, mengobrol, dan tumbuh bersama nyata. Yuk, batasi gadget. Kembalikan indahnya dunia anak-anak kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Padang, suara budaya.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kota Riri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bincana Pandanga malam hari ko la jam 9 kironyo. Alawa katunyo kita terima telepon balik di 812-1 ampe atau di 08-6-6-0-9-2-0. Kita coba terima penelponan pertama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ce.
0: Iya, Om Tommy. Agak iyo, kandang volume radio Om Tommy, Ma.
1: Alah, Ce.
0: Ah, Tuhan. Om Tommy, mbak akabanya Om Tommy.
1: Oh, segibana, Ce.
0: Segibana.
1: Iya.
0: Ah, sedang di mana posisi kini, ko?
1: Oh, sedang di darek, Ce.
0: Sedang di darek?
1: Iya.
0: Oh, ini ada di Lawi, ada di Darek gitu ya?
1: Iya, ini kan di Lawi, kan Darek.
0: Oh, lebih banyak mah di Lawi atau di Darek gini, kok?
1: Gini, kok di Darek gini, kok.
0: Oh, gitu.
1: Angin kencang, Cik.
0: Angin kencang?
1: Iya.
0: Oh, di angin kencang ya? Di Padang lah ya, aman-aman sih anginnya, ha?
1: Iya, di situ di Jakarta Lawi kan ini kencang, ambunya.
0: Ambunya agak kencang ya?
1: Ah, itu lah.
0: Karena itu enak ada nama ambeknya.
1: Ah, itulah. Nah,
0: makanya agak kencang terasonya tuh, Pak.
1: Iya.
0: Iyalah, Om Tommy, apa lagu Om Tommy kini kok?
1: Lagu ini, Cek.
0: Mm-mm.
1: Dek, karena mikir yang persis, ya. Om orang piaman. Ah, itulah, Pak, ya, Cek.
0: Antara pasti saja piaman, gitu.
1: Ah, itu lah.
0: Iya, tuh, emang iya ada lagunya, tuh.
1: Hah? Aduh, tapi mikir nama merilis dulu, Pak.
0: Iya, merilis. Tapi yeah, kan gak tayang, baru sehari liris langsung diam biar liat. Ditarik dari edaran karena gak layak edar.
1: Ada?
0: Gak aduh. Yang
1: aduh
0: punya tuh.
1: Akhirnya besar dulu, Pak.
0: Masa?
1: Pasisi aja Pariaman.
0: Pasisi aja Pariaman?
1: Iya.
0: Pasisi yang aduh kok pasisi sejuta pesona, pasisi menangi. Gak aduh pasisi aja Pariaman doa.
1: Pasisi aja Pariaman.
0: Siapa nyanyinya tuh?
1: Cewek ini salah.
0: Pasisi aja Pariaman.
1: Iya.
0: Kita cigok sebentar.
1: Ini takkan aja om dengar orang mikir yang pasisi kan.
0: Oh iya.
1: Nah, om orang Pariaman itu takkan aja om.
0: Oh, Pariaman aja pasisi. Anak pasisi aja Pariaman dong, Tommy.
1: Iya, tapi dia letak mah.
0: Iya, iya, iya, kok dicari kok ya harus batu lah, tak salah sketek sih dalammu ya lo.
1: Coba lihat latak, coba lihat latak.
0: Coba lihat lataknya kiranya.
1: Ah, iya.
0: Jadi dari Fanny terus Dila kan?
1: Ah, tuh.
0: Ah, tuh, ha.
1: Jadi Mice nama rilis dulu, Ma?
0: Iya. Pas Ice nama rilis, nak rancaknya dong, pas Fanny kok lahir rancaknya.
1: Tersara Mice ya?
0: Tersara Ice lah.
1: Iya, itu aja nggak tapi aja.
0: Iya, batu ah.
1: Mice sehat kan?
0: Alhamdulillah, Om Tommy.
1: Amin.
0: Iya, walaupun agak garuk-garuk sketek lah suara.
1: Itu ya, so tuh.
0: Acok mana? Nggak lo sekali-sekali.
1: Acok. Wah, kok acok itu tepat saya baru di sini tuh.
0: Ini nggak dapat makan goreng, makan es sketeknya langsung nyemaradang.
1: Oh, itu nggak bisa tuh, Cik. Bisa betul ini tuh.
0: Namanya makan apa abu-abui bentuk
1: abu-abui
0: Om Tommy ya.
1: Abu-abui abu kaladi ini sih.
0: Abu kaladi?
1: Iya.
0: Janganlah abu pisang jauh ubi-ubi sih lah.
1: Oh itu tuh makanan aja tuh.
0: Iya biarlah samalah aja lah.
1: Berang lah aja kok jamnya makanannya.
0: Janganlah nak punya aja tuh ya berang aja. Abu itu lah surang. Ada Om Tommy.
1: Iya namanya di siku kaladinya sih.
0: Nak coba ah, kok lepannya molahnya nak wak ado.
1: Ah, iya.
0: Ini kan bagata, kok diabui itu, tu harus balas ya, bana dia gaya garam dulu, nak.
1: Gaya garam lah, iya.
0: Iya, iya.
1: Pokoknya, sudah dibuka tu jangan dibasuh.
0: Hah?
1: Tuh? Dan sudah diabui saja, kemudian digoreng. Kalau dibasuh, ayo katanya.
0: Bantu itulah, tu.
1: Itu sih, iya.
0: Iyalah.
1: Dia tahu lah, om, orang pakai, mah.
0: Sagan lo, coba orang piaman je tadi.
1: Tapi lah tajua dipakai, Ma.
0: Ya lah tajua dipakai. Ala laris, ala laku yang dipakai.
1: Ah, iya. Dipakai lah laku aja.
0: Mantap lah tuh, jauh. Jadi...
1: Atau masuk makan kaladi ini, jenuh.
0: Kaladi nak babasuah kan?
1: Ah, iya. Kalau dibasuah, gatah sih.
0: Oh, kira kok dibasuah tuh hilang gatahnya?
1: Enggak, salah tuh.
0: Oh, iya. lada
1: penyok. Ya kan sudah buka kulit itu kan. Kulit siap ini langsung punya. Kalau digoreng langsung goreng.
0: Kulitnya?
1: Enggak, pasti sih. Oh. Kamu cek makan ibu dia,
0: Pak. Jangan lah, Pak Tanah-Tanah.
1: Ganti ubi batu tuh, kunci kunci itu.
0: Alina kapan tambahnya tuh?
1: Itu saya kan semicirnya.
0: Enak ubi nak bagi ya tuh.
1: Nama apa? Ya, tapi lah ala om tujuh rasio. Itu rasio, itu Jakarta. Itu rasio.
0: Nah, jadilah. Makasih rasionya Om Tommy. Salamnya lagi nilai Om Tommy. Tak siap tuh.
1: Ayo, sampai teman itu semicir loh.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Yo.
1: Sehat keluarga.
0: Amin.
1: Itu Mbak Yul, Diana, Bulan, Sinana,
0: yeah.
1: Pak Nur, Uninda, Pak Nur.
0: Nah, Pak Nur kan ya?
1: Sorry, penulisnya ada yang Ramul Jira, Pak Nur.
0: Pak Nur kan ya?
1: Dua R. Ya.
0: Alah, itu saya.
1: Enggak tuh deh, dua orang ini. Kakak Om seorang. Kakak Om eh.
0: Iya.
1: Kata Om Cik, Kak Om lah.
0: Oh lah, ini suka makan abu-abu itu kan.
1: Ya itu.
0: Itu yang spesialnya lah lah.
1: Yang spesialnya itu untuk yang Om.
0: Iya, yang Om lah ini.
1: Iya. Iko mungkin iko sedang bapak pandang
0: lah. Onde lah sama lo cuma nuhara
1: itu bala. Om ni mana bukan lah.
0: Iyo, ni.
1: Podonya nama, nama om dah jangan kalah podo nama lah.
0: Onde, iyo co orang Minang lah tu bala. Okay lah kalau itu om, makasih banyak Om Tommy.
1: Iya, terima kasih Bice.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy baru saja bergabung di sana pandangan. Angket telepon nomor iku iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ice.
0: Selamat malam Pak Buyang Tapai.
1: Ambo mendengar cerita begini Tommy dari Ice. Batu cerita sama Ice.
0: Nan mana batu nama?
1: Ambo dulu dapat proyek di asuransi pasisi sampai balik kakak so matang tumubor. Di daerah Tran. Hanya lagi ambo keladi di orang Jawa senan. Ayo, ambo tu yang cerita seperti itu Tommy ini dapat cuci. Lo kami laki-laki masak salah.
0: Jadi itu dek memangnya laki-laki
1: nak? Ayo memang enggak katanya doh. Asal dicuci sih katanya.
0: Oh, waktu itu jadi memang memancing
1: katanya
0: kok ya.
1: Iya betul.
0: Karena ya iya.
1: Rasu makan lebih perhati saya warasonya.
0: Oh, bantu itu.
1: Tidak kata doh. Betul sama asal begini Tommy itu.
0: Iko di basuh cewek kok kabar rahasia malah laki-laki di tangan.
1: Gata jadinya dimasak.
0: Kalua gata kira kan ya iya ya.
1: Iya.
0: Oh iyalah lah dapet lo ilmu cik lah ya. Ali sehat cik Pak Buyan Tapai kau.
1: Alhamdulillah cik.
0: Istri tercinta Ba'a Bu Manuara lagi sehat.
1: Ba'a nih cik.
0: Bu Manuara Ba'a lagi sehat.
1: Alhamdulillah Manuara hanya menurut apa Buyan Tapai. Untuk tajun ke dunia nyata aku.
0: Alah, saya
1: lakukan panggil. Bu, kata harus dilaksanakan.
0: Apa
1: harus dipacian.
0: Apa tu?
1: Dua huruf,
0: dua kata.
1: TK.
0: TK.
1: Ayo.
0: TK, Taman Kanak-Kanak.
1: Tidak. Takwa, juga keahlian. Itu lama lah dunia, Ma.
0: Dunia akhirat dipacik.
1: Tapi kalau takwa lagi, keahlian tidak ada. Anda pincang ya, harus saya ini yang duduknya. Kalau kalian ada takwa indah, indah aja namu ada.
0: Namu ada dah, iya.
1: Tidak bisa ketawa ada, ini berkatunan seorang itu.
0: Berkatunan cie itu ya.
1: Iya, saya jalankan duduknya. Aman mah.
0: Aman dunia.
1: Ada orang kan indah ada. Bapandang-pandangan apa duluan kalian, tidak ada orang itu gak cah jadinya.
0: Astaga. Ayolah bedo lah.
1: Gak cah. Saja aku tak tahu ni. Nyawa pun pandang di luar doh. Yang dulu tu di luar.
0: Iyo.
1: Ayo. Oh ya, kalau di siapa orang mudah jira, dia terlalu asyik menalo, tak mau menalo. Kalau di dia kasih golongan lah ya. Ya.
0: Janganlah, ini sebalun itu mah sebalun.
1: Orang mudah jira, kan orang nggak rese lah, ini malah puak indah doh. Gari ayam. Mangarindang lagi dia malapu inar.
0: Ande, asa. Kalau mana
1: kononya? Kalau yo pilih kayak pecah, kau banyak suka.
0: Ah, tu pilih lah.
1: Yo.
0: Ande.
1: Kau lagi lain nampak mah, terus sah tu mah.
0: Alah, lain nampak hilang.
1: Alah, dia sudah mandu.
0: Iya.
1: Tak nampak jalan tu mah.
0: Ah, tarang tu nampak.
1: Ah, pilih kayak pecah, kau banyak suka.
0: Ande, anak banyak kalau tu. kira batang keladi namanya. Ane, iyalah apa lagu
1: Pak Bintang? Alasan lagu ni, Mice.
0: Apa tu lagunya?
1: Abi dia awak cari, Mice.
0: Indah ke, dok?
1: Awak kerja, Mice. Kau dua hari malam, mama nelfon, ma.
0: Hanya sarang, ada orang.
1: Nak kemasan bosan, ke, ma. Suara Mice itu lembut.
0: Lembut, Pak. Lah, segadang kok.
1: Ah, bening.
0: Bening, iya, ma. Orangnya, iya, lo, ma. Apa lagu itu?
1: Lagunya. Atuka, lai. Papa, kau kan cari di dalam. Akhirnya, kau macam baca dia.
0: Lan cabi aku nak tinggal deh.
1: Tinggal deh. Tinggal lagu je lah yang macam.
0: Alunya bajai lah.
1: Itu lah tegak sama macam.
0: Alhamdulillah.
1: Yo.
0: Iya tu.
1: Alat tegak salah saya di Manuara.
0: Oh mantap.
1: Ya, nyuze di Manuara langsung mah.
0: Iya langsung Betawi ya.
1: Ah, Betawi nyuko kau jadi.
0: Alhamdulillah salamnya untuk siatu.
1: Salamnya untuk Wanang tu, Mice.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin ya Allah.
1: Tidak tu bagi Dotomi tu orang kampung ambo sama Mice.
0: Iya orang.
1: Bagi Dotomi aja piala. Zainal di Tobo Balabah.
0: Ini
1: Tobo Balabah nama dia Mice.
0: Itu nama daerah ya.
1: Dulu Tobo aku nindak Balabah.
0: Nama itu
1: Tobo. Berarti orang banyak nama sange ini tu Mice.
0: Iya tu.
1: Iya. Itu Balabah. Lampak aku kan masih sange mah.
0: Iya.
1: Nah Zainal loh sase mau mah. Siapa nama tadi? Rizal.
0: Rizal.
1: Zainal dia paling baru gua. Ati tangga aja si Ulan tu.
0: Longkaran.
1: Ayo, sudah tu Diana, Ramudo Jira, Ulan, Emma Jeputra Kelok Sambilan, Maitam Kumbang, sudah tu Pak Nur, Bu Nur, Mama Najwa, Ma Bayul, Ibu Monik, Bu Eli Tanjuang, Roni Taniago, Jo Roni Jamba. Panjang nama kadi mama ni cek, orang banyak meninjar kau tu ni cek.
0: Jadi.
1: Itu salam kompak ke sudah lale ni cek.
0: Iya, jadi makasih.
1: Terima kasih banyak ni cek.
0: Sama-sama, Pak Buyuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyang Tapai dan sana padanya. Penelpon kita nan kaduwo di malam hari kok. Nan WA kita coba bacakan pulo. Ya nak namanya kira terlampau lama-lama kau mengecek dah. Ada dah melengkang-lengkang bujinya. Kita baca CWA dulu dan sana di Iko Pak Jomblo Lebay datang lagi. Assalamualaikum Mice. New request Rifayola di balik Karuduang. Salam untuk Mice. Tuh kan. Salam untuk Uni Diana, Bundo Queen. Semakin membarek suaranya dan sana. Pak Buyang Tapai, Putra Emma, Pak Sutan Pamenan, Baroni Caniago, Uni Putri. Di salaman sadonya kodek Pak Jomblo Lebay. Nak dibaca cik-cik dadi. Terima kasih banyak Mi Cariani. Sama-sama salam kompak dari Jomblo Lebay di Lubak Minturun. Saluranya disalamin ko Nana, Buzur, Ma Ita, Mama Ica, Henry, Caniago. Saluranya disalami. Tidak tersabui, harap dimaklumi. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya. Di segmen dan berikutnya beko baga buang di 812-4-1-4 atau di 08 Sabale 66-09-2-4-0.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Dapat nih. Dapat nih.
3: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sepoi jepit udah dapat banyak atuh.
2: Banyak tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama ke mana boa?
3: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki? Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
2: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
3: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
2: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadewe kena ajab.
3: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Ki. Pancingan tah, tarik deui kita.
2: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
3: Lumayan lagi jadi sapasang.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Forum PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Salam Padaka, kita masih di Salam Bajawe. Di telepon 812-4-1-4 atau di 08-6609-2-4-0. Silakan saja dan Salam Padaka. Dan WA pun mulia dan nomor GSM kita di 08-6609-2-4-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niminci, selamat balik Niminci.
0: Selamat malam para Jamba.
1: Ba Niminci ini segesa-gesa Niminci ini kok.
0: Kalau didengar dari suara, Ba.
1: Kok segesa Pak? Segesa
0: kan, iyo.
1: Iya.
0: Kok nak segesa nak tak kau siaran nak?
1: Iyalah, batuk pula.
0: Pak Roni kan lagi segi pula, nak.
1: Segi, apa kalau ni mencuri mangkir tu, galak-galak tu.
0: Alay datang petang acara RRI Fest.
1: Nggak, wak, nader nonton wak roh.
0: Oh, mantap itu.
1: Ya, wak, dia, wak, dia. Baru-baru menelepon itu kan, kira anak kenal itu kan dong.
0: Oh begitu, sesekali langkah aja lagi kasih kau nak. Kalau
1: ada orang-orangnya,
0: ada orangnya,
1: itu kan.

0: Lingkungan rumah dipanggil Buya.
1: Ah, Buya Roni.
0: Buya Roni. Nih, sagar apa gara-gara aja Buya hale nambah aku.
1: Eh, mana sagar lo ya. Awak baku cindan, Pak. Mengalo aja.
0: Aku Buya lah, Buya.
1: Buya lah nih.
0: Apa nah, lagunya Pak Roni jambak kah?
1: Lagunya Padiah di Seso Janji dari Dalmon.
0: Padiah di Seso Janji.
1: Di Seso Janji. Ini mesti asli nih, ini yang mesti asli ini kok terkenal waktu festival tahun 96 lho. Awak kan kena, yo, awak kan kena festival nyanyi Dalmon Padiah di Seso Janji kok tahun 96. Mesti itu rancak kok bunyi mesti itu.
0: Eh, Padiah nah, berarti suaranya Pak Roni jambak tuh?
1: Enggak
0: tahu sih Miceko lajale awak muazin iyo
1: penyanyi iyo jo
0: iyo jo kalau
1: tukang pijit iyo jo
0: lah langkok sadonyo agia lah gak kete baanyo cuplikannya
1: amat teman ini amat ini jangan gulau ini warak
0: iyalah salamnya untuk siapa tuh
1: yang mesti iya lele ada lagu ini yang mesti asli ini.
0: Mudah-mudahan
1: aslinya. Iya, mesti asli. Salam pun untuk ini pertama lo.
0: Terima kasih. Keluarga.
1: Semoga panjang umur ini, rezeki ini murah.
0: Amin.
1: Dapet lah umi kau naik haji tahun berikut naknya.
0: Amin, ya Allah, kursi haji kau gak lama menunggunya.
1: Ya mudah-mudahan lah. Dapet lah.
0: Amin, amin.
1: Itu sudah tu salam untuk Umi Desi Desraktek.
0: Iya.
1: Itu Kak Nana di Balimbiang. Itu Umi Juita. Itu Pak Buyan Tapai.
0: Iya.
1: Ajo Baginda Tommy, Jojo Pialanya. Salam untuk Bu Yul, Mbak Yul di Bu Dinta.
0: Iya.
1: Bu Nur di Simpang Gia.
0: Jadi.
1: Bunda Queen di Mega Permai atau sudah tu Pak Nur Tanjuang. Yeah. Pak Nur masuk ni?
0: Lama mana telefon beliau pun belum masuk lah. Alun Dingke.
1: Ayo jalan. Ayo aman tu. Tu sudah tu salam untuk Pak Uyon. Tu Pak Edi.
0: Yo.
1: Maitam Sekumbang.
0: Okay.
1: Tu Endra di Batu Sangkar, ada Endra di Batu Sangkar.
0: Jadi.
1: Aku sudah tu Uni Diana, ada bungkri kami itu adalah ni, ya, tunggu lagunya.
0: Jadi.
1: Pak Bidang Paibo cik tinggal Dawidira cik.
0: Dawidira.
1: Dawidira Pak Bidang Paibo lah. Ada bungkri kami saja adalah ni. Ayam kau siapa ni?
0: Sama.
1: Yang nak tersebut nama ada pesan salam kopak kat segala di sana penengah di Rani Jambak ni.
0: Ya, jadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh, ujung galaknya itu nampak lalu. Itu menandakan kalau kondisi kesehatan juga suasana hatinya sedang elok gitu. Nah, nama telepon kita harapkan langsung ke teleponnya 08 sabalah 6690 sambilan 2 0. Biasanya kalau lewat WA beko agak tak putih-putih atau disela dek bunyi teleponan lain. Coba 812-1 dulu. Halo, assalamualaikum. Allah tak putui kiro teleponnya. Kita angkat nambah berikutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mince. Iya, halo mama.
2: Sosok nafas tadi tadi nang ngundung dapet mince beneran deh.
0: Ya Allah, ma. Gimana nih mama sih di malam hari ini kondisinya sehat?
2: Alhamdulillah lumayan.
0: Alhamdulillah.
2: Kan kemarin waktu itu kondisinya tinggi banget kan. Orang ini udah dikurang-kurangin.
0: Udah dikurang-kurangin.
2: Udah minum obat sini lumayan lah.
0: Oh alhamdulillah.
2: Tapi ingin itu terus loh. Kenapa ya?
0: Kenapa ma?
2: Mama tuh ingin muncul ini deh.
0: Lah kenapa ma? Jangan diingat terus. Apakah aku melakukan kesalahan, Ma?
2: Terlalu baik.
0: Ya Allah, kan emang kita harus berbuat baik terus, Ma.
2: Betul. Mama juga gitu. Berbuat baik juga.
0: Dan nih, Mama nih paling baik banget nih. Semua cucu-cucunya pada dijajanin di sini. Ketemu sama cucu pada dijajanin sama Oma.
2: Mama tuh ketemunya jarang-jarang.
0: Jarang-jarang pas lagi ada event lagi gitu ya, Maya.
2: ulang tahunnya kan ada acara lagi enggak?
0: Oh, tanggal 11 September.

0: Ember itu biasanya
1: enggak.
0: intern dan beberapa mitra kayaknya. Iya deh mah.
1: Oke. Kalau ini gitu ya, yang on kita nggak pernah ketemu ini, tapi sudah ketemu juga. Kan banyak nih di acara malam saya menjawab nih, tapi nggak pernah ketemu.
0: Iya.
1: Hanya kemarin sama Ibu Nur.
0: Bu Nur, iya sama Pak Nur.
1: Pak Nur ya. Kasihan. Nah, ini mungkin si orang marah nanti. Mama nggak mau lama-lama nanti.
0: Apa sih lagunya, Ma?
1: Mama lagunya ini. Dek Bangsai Badan Tasis ya.
0: Dek Bangsai Badan Tasis ya, ya. Dari Ajeng Dianda.
1: Ya, ya itu betul. Maksudnya kan karena kita miskin, kita terpisah ya.
0: Iya betul, Ma.
1: Oh, gitu. Ngeri juga.
0: Ngeri kan, Ma? Ah, kita dengar bareng nanti ya, Ma.
1: Oke, sayang. Okay. Jadi ini untuk
0: salamnya
1: Pak Roni Jambang, Pak Oyon, Tanjung, Manasya, Nur, Pak Di Chandra,
0: iya.
1: Bujang Pak Ibo, Ibu ya?
0: Bujang Pak Ibo.
1: Terus Pak Nur Tanjung ya?
0: Iya.
1: Ah, ini yang anak muda nih, mantan penyiar ya, Widira itu ya?
0: Sering siaran juga di beberapa radio swasta kayaknya nih, Ma. Dia jago pantun
1: iya.
0: Soalnya.
1: Iya, hebat ya. Widira juga, Nana, Desi,
0: iya.
1: Pak Buyong Tapong.
0: Oke.
1: Terus yang di Mentawai, yang di Malaysia, yang di mana lagi ya? Semua aja deh nih, yang udah masuk tadi, sama yang mau masuk.
0: Oke, Ma.
1: Ya, pertama sekali buat sama cucu oma yang berdua yang gendut-gendut loh.
0: Semok-semok ya, Ma.
1: Semok banget ya, Bu. Ini tuh keren banget tuh. Ngikutin mamanya.
0: Ikutin mamanya kayaknya tuh.
1: Tapi itu bagus tuh. Apa sebagai bodyguard kan?
0: Iya, penjagaku dua orang tuh, Ma.
1: Menjaga dua orang. Bapaknya aja takut sama mamanya kan ada yang jagain dua. Terus sama Ebenci sekolah gaya daya. Semoga sehat selalu. Benar-benar kaya. Udah dapat kan?
0: Belum, Ma.
1: Belum. Ini kira ya. Semoga cepat datang.
0: Amin.
1: Terus sehat selalu nih, walaupun lincah banget sama kalian. Mamanya enggak bisa ngikutin lincah.
0: Oh, jangan. Jangan, Ma. Udah lewat itu mama waktu mama lincah waktu seumuran Ice, mungkin lincahnya gitu juga.
1: Belum masuk sama udah masuk. Salam kompak selalu, berkompak.
0: Oke.
1: Kita jangan macam-macam.
0: Oke, Ma. Kompak aja. Siap.
1: Okay.
0: Ya, Ma.
1: Bunda Queen lupa tadi. Mami Queen lupa.
0: Mami Queen.
1: Oke.
0: Oke, Ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang tuh kita kemarin ketemu ada beberapa pendengar yang memang datang ke RRI Padang di acara RRI Fest-nya. Kita ke WhatsApp 1 Dunsana Padanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mice. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Desi. Selamat malam, Uni Desi. Request lagu Lapeh Bimbingan Tangan. Salam buat Mice yang tidak sombong. Ini tidaknya agak besar ya hurufnya ya, Uni ya. Untuk Ari, Ana, Riri, Mautia, Bunda Queen, Diana, Bu Zul, Pak Yon, Jomblo Lebay, udah Roni, Nana, Mbak Yul, Sadonyo, Semice. Oke deh, Uni. Semoga sekeluarga juga sehat selalu. Amin, Allahumma amin. Oke, kalau gitu dan sana pandangnya, kita dengarkan lagu dulu di Bekoci. Lagunya kita putarkan dan dari WA. Sudah kok, kita coba tarik telepon balik. Apakah itu musik asli nan tadi disabuk de Pak Roni Jamba? Mudah-mudahan batua iko musik nan pas Zalmon Padiah di seso janji.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan
3: tabe,
4: matur nuwun,
5: dagawel,
6: rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya.

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: Prom, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan. Kita balik di Salam Wajawe, silakan saja di 812-41-4 atau di 08-1609-2-4-0. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Nur.
1: Malam Yoke.
0: Iya, bapak-bapak.
1: Sari mana maksudnya?
0: Bapak kok sari mana?
1: Itulah dari tadi kan lah. Nah, ini langsung jari dia menangkan-angkan telepon ku lah.
0: Ini Pak Alu tuh bertanggung jawab lu dengan hilangnya sidik jari Pak Nur.
1: Harus bertanggung jawab.
0: Mbak Akal itu berbagi sidik jari soal lai.
1: Nggak ada laku ke rumah sakit kan.
0: Indah ai Pak Alu beko Pak Nur kamu daftar baru be kalau pakai sidik jari ce.
1: Iya.
0: Nggak bisa ada kan. Iyalah kalau begitu Pak Nur.
1: Terpaksa lah skin wajah saja ce.
0: Akan bisa ada pilihan berarti kan.
1: Iya.
0: Nah, besoknya balik lihat tuh mah. Iyalah Pak Nur, apa lagu Pak Nur kau?
1: Anu lah ce.
0: Apa tuh?
1: Tadorong sayang ce.
0: Tadorong sayang dari Sia tuh Pak Nur.
1: Sia nado ce.
0: Ado Siko dari Alkawi sama dari Yona Irma.
1: Yona Irma ya ce.
0: Yona Irma. Alai kapa joget Pak Nur menanganyo adil jam 10 ha.
1: Dia pasu-pasuan ko.
0: Jangan dipasuan, agak slow lah setiap malam ko nak.
1: You kena tekau tu pasu-pasuan ni kan.
0: Jangan dipasuan, nama tu kau cocok pagi ko ma. Kau diganti banyo, jangan lebih agak tenang gitu temponyo.
1: Sia tu.
0: Oh, kok sianyo yo banyak ko ma Pak Nur ha.
1: Pilihan saya Ice kan?
0: Ice pilihan saya?
1: Iya.
0: Tu pilihan Ice jadinya nak pilihan Pak Nur lah.
1: Tidak ada kan?
0: Tidak ada.
1: Iya.
0: Ah, dari Roger Firdaus Ice pilihannya nama Pak Nur.
1: Apa tu judulnya?
0: Judulnya Jan Ditanyo Tapi Diraso.
1: Nusila Ice. Baca mindiri saya Ice.
0: Kan ia rancak lah pilihan Pak Nur lah.
1: Iya.
0: Baca mindiri.
1: Iya.
0: Dari Sia tuh Pak Nur. Cuma dicari-cari tadi. Dari Menanaren. Dari
1: jadi.
0: Menanaren saya jadi. Salamnya Pak Nur untuk siapa Pak Nur?
1: Pertama untuk Mikis keluarga dulu kan.
0: Terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan saya selalu.
0: Amin.
1: Sudah tu batuk tu capek tiga anaknya kan.
0: Amin.
1: Kecik orang kaya pun dulu begitu je.
0: Bak aciknya tu.
1: Kalau batuk tu je betul diriak. Betul diriak nubeknya ke?
0: Betul diriak nubeknya kok bak aku?
1: Putih durian.
0: Putih durian?
1: Ya.
0: Tu bak adil dulu lah.
1: Tadi kabel dia dulu dua. Dulu tu dia luar balik kan?
0: Ayu jahit Pak Norma. Tu luka di dalam.
1: Ada buah dan dia rumah kan?
0: Iyo, nak penyakit aja pun cuci-cuci tak buang. Pak Nur kan mantap itu, magi tips. Untuk siapa lagi salamnya Pak Nur?
1: Itu untuk Widya, Widya. Untuk Sianu, Ari kan mudah-mudahan sampai tiga kan.
0: Ari, amin.
1: Menyiar balik kan.
0: Kita tunggu lah Pak Nur.
1: Iya. Kau dah lama nak sangat suara Ari.
0: Abu kau ceputar rekaman suaranya kok taraga na Pak Nur kau putar filernya ya.
1: Iyo balen dah cek. Kalau lekeno tu lah taraga kan.
0: Itu iyo.
1: Waktu anu waktu hari pesta desa kapan tangko bersuah jone lah iye. Jengkia lah ikan. Adi di dalam no.
0: Iyo.
1: Jo mungkia lah lo bersuah kan.
0: Allah seluruhnya nak.
1: Iyo.
0: Jadi Pak Nur. Sial itu salamnya.
1: Untuk nak masuk tadi ce.
0: Jadi Pak Nur.
1: Sudah tu untuk berakuin dan masuk kan. Bagi Ana, Bulan, Yurmi, Mbak Yul di Tubuh Lintah, Bunda, Mama Najwa. Sudah tu Angkura Jokaci, Malin Sampono.
0: Kita bungkui kami sesadunya. Pak Nur,
1: Roni Ceniago, Roni Jamba,
0: Pak Nur,
1: Ajo Piala, Tro, Ujang Tarusan,
0: seluruhnya selebarnya, Pak Nur,
1: Aldi Tanjuang,
0: Pak Nur, Untuk salurannya saya mungkin kami sadar lagi.
1: Untuk seluruh Tanjung Tanjung je.
0: Saluran nama suku Tanjung di Salaman.
1: Sudah tuntut seluruh pendengar. Ada waktu RRI Pesta semua Sianu kan apa ni? Ibu juta di anu di
0: Pariaman Selatan.
1: Tidak di Pasar Pagi. Dia tu nak dia masuk cuma monitor tadi
0: dia oh, cakap itu kan? jadi
1: jadi bersuah jamu bersuah mu jauh bu zur kan
0: jadi iyo pak Nur
1: kita ada Pariaman iyo je mati
0: jadi
1: terima kasih deh
0: sama pak Nur
1: mudah-mudah mencari sehat
0: amin
1: ambo kare itu sendiri menyelamatkan hari ini nya cek
0: oh iyo sampai di Februari be ya.
1: Iya, kau tidak dah lah kan. Dalam Sabtu tu kontrol lah kan.
0: Jadi Pak Nur.
1: Sudah tu minggunya tanya lah nak ke apa ya Pak? Tidak cuma.
0: Itu lah kita.
1: Sebab hari minggu nak dapat keluar apa? Jadi kalau sami menyelam minggu ni, dia baik.
0: Okey, dia Pak Nur.
1: Itu ya dia di halang tu lah. Anu tu ada sedih minyak. Kami yang minum-minum yang isi itu.
0: Iya. Jadilah Pak Nur.
1: Terima kasih Cik.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Elok-elok pulang buku lah.
0: Insya Allah Pak Nur.
1: Iya. Mudah-mudahan selamat sampai ke rumah kan.
0: Amin ya Allah.
1: Anak-anak tu sehat kalau saya doanya kan.
0: Amin. Kasih banyak ya Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cebut tari moci penelpon lain dan sana pandangan. Kalapan 12-41-AMP. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunyi radionya mungkin diketean saketek bulian nak memantul-mantul suaranya terangnya. Aja sih ya cek ini kok.
2: Sehat.
0: Oh, coba jangan nak pisang cek kok.
2: Enggak.
0: Enggak.
2: Sehat.
0: Sase aja kok. Iya. Aja sia tuh.
2: Ya pada tadi.
0: Aja pada tadi. Ah, kayaknya pantang banna menyambut namo. Aja Pak Oyon kok.
2: Bawa kok.
0: Ah, Pak Oyon kok kan disambut nak pisang indak loh. Le sehat nak pisang kok.
2: Alhamdulillah.
0: Aku
2: balik sana.
0: Alhamdulillah, le sehat pula. Amin. Amin. Ah, kini udara lah agak buruk kualitasnya. Kalau pakai keluar le pakai masker kalau nak pisang.
2: Itu penyakit kan ketibu-tibu.
0: Iya kan tambah parahnya kalau disok juo, kabui asok kok.
2: Pakai masker kalau enggak.
0: Kalau nande Pak Yun, Mbak?
2: Enggak ada penyakit pun mau mati.
0: Enggak ada mau mati doh.
2: Enggak.
0: Itu lah prinsip Pak Yun tuh aja lah. Ya.
2: Kalau penyakit mau mati
0: enggak ada. Enggak ada. Jadi nak membuat mati ke?
2: Misalang dia pun dia satu tu.
0: Tu baru. Oh iyo. Alah ya. Selesai perjanjian mak baru payah.
2: Iya. Lagi buat baru riba daun tu. Lagi buat dia tak ada. Ya jadi dia rumah saji.
0: Itu baru mak baru selesai gitu ya.
2: Baru selesai habis.
0: Habisnya.
2: Ya. Abi bako.
0: Abi bako.
2: Ya.
0: Ndak bako lah doh.
2: Itu ndak bako lah dah. Ndak pai yo.
0: Awak cari nan lain-lain.
2: Buat karet.
0: Buat karet senyo.
2: Iya lah. Apa tala lagu tu ce?
0: Nan mano tu?
2: Ha?
0: Nan mato.
2: Lagu biasa ya.
0: Kok malah lagu biasa kok ba ceritonyo kok nan maka di putan kok.
2: Tapi hilang bako. Ayah beradik kakak.
0: Oh, ayah beradik kakak.
2: Ya.
0: Jadi orang kalau lah suku lagu tu ya agak payah manukanya nak. Ayolah. Ah iya ya dari Anggi Rain.
2: Baik. Beko.
0: Dari Anggi.
2: Ya jadi. Ini kan yang hari itu tu.
0: Iya itu nya.
2: Assalamualaikum kilo banyak nak waktu tu terpakai ada sagan wak.
0: Jadilah penyagan kilonya nak pisang.
2: Assalamualaikum untuk Roni Jambak.
0: Iya di.
2: Om Peter.
0: Om Peter.
2: Jam boleh baik, baik di Kumis. Aldi Tanjung, Ridwan Tanjung. Pak Is Paralawe.
0: Jadi
2: Maitang Sekumbang atau Pak Nur Santawa. Nah, Ece.
0: Jadilah. Ah,
2: Putra Kira 9 Widira.
0: Oke. Okay.
2: Nana. Desi Asratek. Nah, Desi Steba. Mama Najwa, Bu Zul. Dokuin.
0: Jadi.
2: Ah, Mama Najwa. Bunda Yul.
0: Yo.
2: Diana Ulan Olala.
0: Olala, aku nak lu tinggal.
2: Dan ini adalah Anjo.
0: Iya deh pakai olala. Iya deh pakai olala.
2: Ah, Endra. Ananda di Bukit Tinggi.
0: Jadi.
2: Sama-sama di Bukit Tinggi tu. Nah, masuk lalu Om Peter.
0: Tunggu Om Peter.
2: Ah, salam untuk bako sekeluarga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Nafisa.
2: Lalu pulang.
0: Iya, insya Allah.
2: Asal satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dos ketiala doa.
0: Assalamualaikum. Oh, nih sebanalai. Hubungan antara bako jenak pisang kok jadi agak unik nas ketek. Yalah kalau begitu rencana pandangan di WA silakan saja di 08 9 6 9 2 4 0. Nan masuk WA, oi pado ka 7 untuk mengecek daripada ma WA. Nah Pak Ado, kita tadi mau telepon sajalah kalau baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam Mijay.
0: Pak Munir ko.
3: Yo.
0: Undi Pak A ka Bapak Munir ko.
3: Oh Bapak A.
0: Pak A.
3: Biasa.
0: Alhamdulillah. Lain nak angik badan.
3: Hah?
0: Lain nak angik badan.
3: Nggak angin lagi, hujan labek baru berhenti bro.
0: Ah, oh, hujan labek?
3: Ya, baru berhenti bro.
0: Oh, di siku satiti alun ada turun hujannya doa?
3: Nggak ada ya.
0: Tapi mudah-mudahan jen lah. Labek tadi itu ya, subantase tapinya.
3: Hah?
0: Subantasenya?
3: Nggak, ini ya bapak-bapak sejam lagi.
0: Oh, lagi sejam doa, boleh berkurang juga buik kok nak.
3: Iya.
0: Iyalah Pak Nur. Eh Pak Munir, apa lagu Pak Munir ko?
3: Lagu nancang je. Lagu apa ya?
0: Kok lagu je? Ya lu nado le doi.
3: Mata nak ditungku dulu lah mungkin.
0: Mbak lu konsepnya ko?
3: Mata nak ditungku dulu.
0: Mata nak ditungku duo.
3: Tungku duo ya.
0: Mata nak ko nak cie saya pakai tungkunya ya?
3: Ini bentuk anak asli ya, tak bermula ya.
0: Oh iya nak, boleh sekali masak, langsung kedua ya.
3: Iya.
0: Dari Aisyah Dewi.
3: Iya.
0: Ah, jadi salamnya untuk siapa tu?
3: Ah, salam pertama untuk Miji dan yang selamat tinggal. Semoga tak terlengkap panjangmu bertemu lagi dengan suara Allah.
0: Amin.
3: Salam pulang dari di Longkaran. Ada di anak tunggu hitam. Ada pabu yang sampai di Aja Pecah semua. Mbak Nuaranya. Ada pula jumlah lebay. Ada putera kelas 9 semua yang nak. Ada Widira di mana palam. Ada Bu Zul di Penuh Pengilun. Ada Bu Nur di Bang Lia. Ibu Eli dari Tabi yang ada. Ada Kang Asyik di Tabi yang... Ada pula tua Bunda Kuin Mega Penma di batas kota. Ada pula tua Pak Iran Anjuang tua di Kepuan Rian. Ada Kepuan Porno di Sawalahi yang
0: Yandi.
3: Ada pula Ibu Ibu Unindah dari Bu Alu. Ada pula tua Pak Komis di Balai Baru Sementari yang Mahitam Sekumbang.
0: Jadi Pak Munir, kita bungkui kamis ya Pak Munir.
3: Ini bungkui kamis saja lah. Mesti nama Nindah tetapi namun tak ingin kalau ada pesanan keempat lah dari Daro, dari Sekumbang.
0: Jadi.
3: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Munir. Lagunya Pak Munir, Batanak Ditungku Duo. Beko ditungku saja lagunya untuk dan alam request. Kita putar lagu dari Menana Ren dulu dan judulnya Baca Mindiri.

Prum, Patarere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Rancak Bana Suara Nyudun Sana, Aisyah Dewi, Batana, Ditungku Duo. Dan pastinya Nyudun Sana Padang malam hari kalau pukul 22.40 menit waktu Indonesia Barat, kita tarik.

0: Anda di mana Anda kini, Kole? Di Kota Padang juga?
1: Mesti enggak, gini ya, di Padang.
0: Oh, kini di Padang.
1: Iya.
0: Kapatang?
1: Padang di apa, di Dekat Langi.
0: Eh, Dekat mana sih, Ko? Saya langsung request lagu. Langsung, saya
1: langsung. Iya, Dekat. Hari nan, awak. Patang kau banyak pihak jadi cari, jadi.
0: Oh.
1: Ah? Iya, anak tahu lor ruangannya doh.
0: Oh, nan mana anda datang sama?
1: Lepai lo asin nan.
0: Sama mama apa tu? Lepai lo
1: ah?
0: Yang datang sama mamanya, sama apa tu?
1: Iya.
0: Oh, ikonya ananda tu. Baso buat apa patang mah?
1: Ah itu jawa. Kan ada lor. Apa dari mana balik ale? Kita nak balik ale mah?
0: Akan lama otak mah.
1: Yo, tapi awak mah, awak dia menjadi cewek lencah lekang kak tu, macam mana tu, rugi awak. Ada cewek lencah mah, kemik mah.
0: Macam mana kak? Yang mah, kau dakik akak, jadi banyak cewek rancak.
1: Saya pakai baju merah lah.
0: Nampak pakai baju merah. Kemik
1: mah, putih mah.
0: Eh, nan mah.
1: Jadi hitam lah.
0: Undi, nan mah.
1: Tapi akak sebelah kanan mah.
0: Eh, ramai.
1: Grogi awak, baik keluar lagi.
0: Undi, apa grogi warna nanda kau?
1: Yo, awal berapa cara ni dah?
0: Oh, rancak lah tu.
1: Awak orangnya polos.
0: Ah, iyo kok soboknya beko ni nan rancak lo tu, nan polos lo tu.
1: Iya, awak orang grogi. Nyo mana mana awak tadi ya, dia dia.
0: Ende, nan mau orang itu beko awak calik foto-foto li ah. Iyalah nan da apa lagunya nan da kini kok?
1: Lagunya kak, kasih sia apa dok kak? Anu ko. Haro ini di bakko.
0: Apa? Haro?
1: Haro ini jebakko.
0: Haro ini jebakko.
1: Ayah haro menempang ini jebakko ya.
0: Oh.
1: Haro menempang ini jebakko mah. Aco melinang si ayah mato.
0: Eh, ya kan? Itu judulnya apa lah? Haro menempang
1: ini jebakko. Aco melinang si ayah mato. Ah, ada kak? Apa judul lagu dia?
0: Kak tahu lo je lagu tu tuh mah, tapi oh anak jalanan, anak jalanan.
1: Alah lah, mau nak dengar muka.
0: Anak jalanan.
1: Di Jawa dia tua-tua di jalanan tu muka.
0: Aiyah, memang judulnya anak jalanan.
1: Iya, cuma nawa kan orang tua di Pang, orang dulu di Pang lo.
0: Oh gitu. Nan dari mana pilihan dek Ananda kini ko dari Sri Fayolanya, Lintar Morgan.
1: Yang cowok kak.
0: Yang cowok dari
1: Lintar. Kalau ada yang kita dekat aja lo.
0: Nan baa?
1: Dari kak.
0: Eh jangan lah ya, kak napa nih nyanyi doh?
1: Lama-lama ya.
0: Lama nyanyi lo kak baru kalari orang mekoncar lindah lagi.
1: Iya. Sudah ada pedagang di ramai apa ya wal bayi kesuwe.
0: Iyo. Aku Ananda no, atuh doh. Dari Lintar Morgan di pilihan dia.
1: Iya, yang apa kak yang Aurie kak yang bertamu yang kenyo.
0: Febian.
1: Yang Aurie. Iya. Yang Aurie siapa kak bertamu kak?
0: Dari siapa yang pertama kok? Dari Fabian yang ada sih kok lah banyak orang membuat lagu ya.
1: Ya, enggak yang pertama ya. Enggak Fabian tuh lampu merah di Minang nama.
0: Oh, tapi judulnya sih kok anak jalanan nah. Enggak itunya tuh dah.
1: Enggak itu loh, anak jalanan itu loh kak. Ini arok manumpang itu juga kok. Enggak itu loh, itu lampu merah di Minang nama.
0: Lintar Morgan kah berarti kaya?
1: Hah?
0: Lintar Morgan sih kok ada judulnya?
1: Ada masa, ada lagu mak. Oh, ada juga. Tampung ke tangan, hilangkan malu. Arom menumpang, ini jobaku. Aco belinang, si ayah mato.
0: Ayo, kali tahu lagu itu tuh, mak. Tapi, Aiko judulnya, Aiko duo nan ada penyanyi.
1: Alah lama aja jadi juga, kak. Iya, nah, alah lama aja jadi. Jadi, kan. Ini nan ada juga.
0: Coba, aku nan ada dia, kak, Lintar Morgan. Minta
1: dia pun, alah. Patang gak dong, mah sama mauti.
0: Ah, kemanya suruhan dia mauti?
1: Ah, mauti ya kak. Awak cakap pun mauti yang nak dorong. Lalu di practice tu je.
0: Iya.
1: Alah, okey lah. Alah, ni buat dia unik mah je.
0: Eh, unik ya gak pembawa pulang, Sam.
1: Tak, ya. Ni buat dia unik pulang mah.
0: Tak bawa dia unik pulang.
1: Eh, unik tu macam tu je lah, nak kak.
0: Siap, unik?
1: Iya.
0: Unik tu ya, unik perawatan mah. Unik perawatan mah.
1: Mau beri muantang, mana orang orang beri awak muantang ya?
0: Ande dari Roni Caniago, oh itu nama pertama dari Roni Caniago.
1: Ya.
0: Ni, un tono.

0: Nama Ge Tauha, dapet bocoran dari Widira.
1: Aja.
0: Ah, Roni Caniago tuh judulnya Anak Jalanan katanya.
1: Ayo Roni Caniago ya.
0: Ah, cocok. Anak Jalanan. Ah, dilah. Salamnya untuk siapa tuh?
1: Salam buat Kak Murah Saki panjang umur.
0: Amin.
1: Ah, ala orang anak Kak.
0: Ah, lah dua baru.
1: Awak jalan ni doang.
0: Biarlah, syukuri sih lah kan yang penting
1: sehat. Awak jangan sebalik, Ma.
0: Hah?
1: Awak jangan sebalik, Ma.
0: Tangan sebalik?
1: Iya. Ada cek lah ya, tangan sebalik, tiga balik, tinggi. Tangan sambal balik, jadi pariaman.
0: Eh, banyak, Ma?
1: Ianya dua lek, Kak.
0: Oh, timbal balik.
1: Yang yang berada berisi.
0: Oh, gitu.
1: Hari tadi tangga sebalik. Ya kan?
0: Iya.
1: Yang kalau yang berisi, tangga sambil, tangga timbal balik.
0: Andi, mudah-mudahan lancar lah, cara mau pulai kok sehat-sehat taruh.
1: Amin. Jadi orang mah kalau mau pulai ke mah, dia malah lalat.
0: Iya, senang-senang di rumah lah, eh.
1: Sebelum orang, orang ini juga cuma mukia mah, jauh lah lah. Kau yang ketiga mah, mukia je kan? Nah, dulu apa kan ayo je. Mungkin nak tambah ke tiga je.
0: Tiga? Kalau lagi tu jalan
1: ke tiga. Ya, jalan ke tiga je.
0: Hmm.
1: Awak jalan juga kan? Tanggal tamjam lah, tanggal sebalik itu. Jadi lah tanggal sebalik itu kalau ada orang tuan sekali.
0: Oh, iya, iya, jadi. Iyalah.
1: Jadi jam macam tu juga.
0: Hah?
1: Iyalah. Jadi jam sebab Oyon.
0: Oyon. Pak Oyon ni alun ni dah.
1: Tu Mama Ambo tu aja nampuah. Mama Ambo tu niago.
0: Iya, jadi.
1: Niago.
0: Ya.
1: Baru ni. Aku ada sepuluh kak.
0: Melayu.
1: Tenjuang.
0: Melayu.
1: Weh, dia mandi saku puan sangat suku lah bako.
0: Eh, mandi saya suku lah kau.
1: Iya.
0: Oh, iya.
1: Bako dibuat dia mah.
0: Oh, bako. Iya. Ha, ada tu Pak Oyon ni buat bako lu lah.
1: Ha, bako mah.
0: Jadi.
1: Awak selama, awak merah Melayu lu mah. Awak purui. Ha, papa orang Janjuang.
0: Oh, begitu.
1: Ha, kalau nenek orang mah, orang Cinego. Kasih orang Cinego. Awak campuran.
0: Oh, campuran. Blasterannya. Iya.
1: Ah.
0: Iyalah, ada
1: nak sama ya, ya Kak mah.
0: Sama?
1: Sama ya Kak campuran.
0: Heem.
1: Kak campuran. Kak terima enggak?
0: Hah?
1: Kak terima.
0: Kak aslinya. Orang Pasisir aja orang Pasisir.
1: Pasisir mah tuh. Pasisir boleh Selasa, Tapan.
0: Enggak, di Painan ya, Bang.
1: Pandukuro.
0: Di Painan.
1: Hah?
0: Painan.
1: Oh, Painan. Painan tahu sama Ijat mana sana.
0: Undi, kan nak lu tahu data orang Painan no baale kau pulang jarang lo nya.
1: Tua ya pun orang Painan mah.
0: Oh itu, iyalah.
1: Iya.
0: Nanda ada nak di salam itu
1: Nanda. Tua dulu yang lain
0: tak.
1: Iya. Kau bagi dulu orang yang kang lo itu bilang lo.
0: Tidak ada orang kau melangkang orang bilang lo. Jadi lah.
1: Salam jasa, Bun Dowing.
0: Jadi.
1: Ira Bun Dowing.
0: Di
1: sini ada tu.
0: Iya.
1: Oh, Bu Nur. Tu Parcel. Dita Parcel. Ah, tu Pony dan Pony atau mau mama awak atau mau kia.
0: Jadi.
1: Ah, tu Pony tu siapa itu ah? Poyon, baru ni siago, baru ni jambat. Jadi dia tu, pasungi jadi tu.
0: Pasungi nak tu masuk tu.
1: Pasungi tu, awak dah tutup pedi sungi kau dah setahu kak. Pedi kau.
0: Pak Edi.
1: Kau boleh tabu nak. Boleh tabu nak di nak.
0: Eh, you kurang tahu loh ha.
1: Kau boleh tabu di sawah nak.
0: Dia balik baru liau nak.
1: Ya, kau boleh tabu mah. Di apa di sawahan mah. Tahu ni sama capuang mah.
0: Oh.
1: Adanya Jepung tu nama kalau nak Jepung cuma dia tiru.
0: Oh, okay.
1: Awak Jepung lah. Tak lama kak, ada nama Facebook kak.
0: Enak, tu main Facebook takkan nasi, enak lah tu. Maal lah, enak tu main Facebook tu lah tu.
1: Kak yang membeli semua baru tu siapa nama kak?
0: Yang membeli apa?
1: Yang membeli semua baru kak.
0: Siapa pak?
1: Tolong aja, semua awak lah. Agio lah, mau. Baru bayi tu kata kak.
0: Tak boleh
1: tengok karu lah.
0: Oh, lu dapet mata ayah nana, lu sobok.
1: Awak lah kata-kata ayah ya, kak.
0: Nih, nanti capek lah tu dihubungi. Si anak kamu nolong.
1: Itu jawab tu macam tolong semua pak yang apa. Dah saya nemu apa yang tadi tu.
0: Pak Buyan tapai.
1: Apa yang tapai tak? Gimana mana nomor wakil apa? Apa yang tapai ya kak?
0: Ah, jadi. Jadi bukan dicoba
1: deh. Tolong nak kak, ya kak.
0: Eh.
1: Aku aduh, nanda yang tolong ya.
0: Jadi, barang nombor nanda belakang
1: nanda. Alhamdulillah, silahlah kak, mungkin silah.
0: Jadi.
1: Itu bagi hidup orang kak. kakak.
0: Jadi nak.
1: Pinang garam, pinang kacau kak. Pakar biasa kak.
0: Ah jadi.
1: Ah, kulai cibada, kulai rabuang kak. Ah. Bisa kita sambung balik kak.
0: Okey Nandan, terima kasih. Ah,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nanda. Terima kasih banyak. 732 belakangnya minta dikirimkan kak nomor Pak Buyan Tapai. Insya Allah biko kota kanan di Nanda. Pengen aku kadang isu kunda apo, dona panuah ya. Yalah kalau itu rencana pandangnya ikut di WA 20 ado ajo ani di Sungai Pariaman nak jalanan batu akan salam untuk Mice semoga sehat selalu untuk Pak Nur Bundo Queen Pak Oyo Nuni Juwita ikut dari Uni Monik di Tabiang salam apa kosa kampung Ince sama Uni macam yo tu babaku Uni sama Ince ya. De banyak se bakumpu anak pisang ambo sadonya di siaran ko. terima kasih banyak seluruhnya untuk yang lainnya bagabuang malam hari ko. Mohon maaf teleponnya nak bisa diangkat lagi. Karena memang wakatunya anak Allah sampai di siko pulo. Mano lagunya tadi ko lawa sobok dia wak tadi. Ah kita cuba masukkan dulu lah lagunya ko dari Roni Caniago kironyo nan judulnya adalah sebentar nyo adolo tahapan memprosesnya ko dan sana sampai nyo bisa taputa di siaran perampe ko termasuk salah satu lagu nan di request baru saja De Ananda nan ada di Ratu Langi judul lagunya tu dari Roni Caniago Anak Jalanan. Rasa sudah kok kita klik agak 3 kali lagi barunya bisa taputa. Jadi yo agak panjang prosesnya. Tapi kita coba alhamdulillah akhirnya lah basobo. Terima kasih banyak sekali untuk nan lama WA, untuk lama telepon. Mohon maaf kalau seluruhnya tidak bisa tangke malam hari kok. Insya Allah bisa bagabuang di Salam Bajawe edisi-edisi selanjutnya.

Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya. Pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id

0: Palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai Palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai Palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
1: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
0: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Dan kredit peti terbuat dari...
4: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
5: Di sini ya, lagi ada ipet.
4: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
6: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
4: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
6: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
4: Kamu tahu aja.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Di tengah tantangan pembangunan hari ini, penyebaran informasi tentang kependudukan dan pembangunan keluarga juga membutuhkan media yang dekat dengan masyarakat. Kami berharap RRI terus menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang edukatif, mencerahkan, dan bermanfaat bagi keluarga Indonesia. Saya Mardalena Wati Yulia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Bergahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal saleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Sana Pedagang, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Edisi hari Senin 7 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Mici Ariani mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi, terserah pandangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di ruang dengar Anda di gelombang 92,4 MHz. Mengantarkan acara siar sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Ramadan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusra Padangan dimanapun berada. Kembali Perempat Ada di Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 8 September 2026. Bersama saya, Amna Ulfa Ghazali, menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Nusra Padangan, kami informasikan waktu sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini sudah masuk pada pukul 4:59 waktu Indonesia Barat. Dan berikut kita akan dengarkan pengajian Hafsyah Al-Quran, kali ini dengan surah Fatir ayat 5 sampai dengan 10, dibacakan oleh Marsha Fadli dan terjemahan oleh Riana Resta. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustadz kita, Ustazah Nur Helmi, dengan judul Indahnya Hidup Bila Saling Berdampingan. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu. Maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Maka apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan engkau, Muhammad, biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Allah lah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan. Maka kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati, tandus. Lalu dengan hujan itu, kami hidupkan bumi setelah mati, kering. Seperti itulah kebangkitan itu. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanyalah akan naik perkataan-perkataan yang baik dan amal kebajikan, Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras dan rencana jahat mereka akan hancur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu, inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati dan menghargai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya dan tidak merendahkannya." Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit." Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menghargai adalah bentuk nyata menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya." Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak baik termasuk menghargai sesama menjadi tolok ukur kesempurnaan iman dan menjadi amal yang bernilai pahala besar. Menghargai sesama bukan sekedar sopan santun, melainkan perintah agama yang berdampak pada kasih sayang, persaudaraan, kedamaian, dan pahala akhirat. Hidup jadi lebih indah bila setiap orang menjaga sikap menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menekankan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

makna kemuliaan walaupun sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk

0: Syabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pesona Penanggal Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Sarato Drainase masih Tarui Balangsuang di Kota Padang. Kepala Dinas Pargim Kota Padang Tri Handianto mengungkapkan pada tahun kini KO menargetkan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 7,8 meter dan pemeliharaan 5,3 kilometer. Sementara itu pembangunan saluran drainase baru ditargetkan sepanjang 1 kilometer dan pemeliharaan hingga 2,1 kilometer. Tri menjelaskan berdasarkan data kondisi infrastruktur saat kini KO, sebanyak 76% jalan lingkungan di Kota Padang berada dalam kondisi bahaya, 3% rusak ringan dan 21% rusak berat. Kemudian untuk saluran drainase ada 59% berada dalam kondisi bahaya, 22% rusak ringan dan 19% rusak berat. Informasi selanjutnya, pengamat sosial Universitas Andalas Dr. Idradin mengatakan, urusan kata stadion darah tidak sekedar tanggung jawab Palang Merah Indonesia PMI Somato, namun melainkan tanggung jawab masa mau seluruh lapisan masyarakat. Menurut Indra, meski donor darah merupakan hal dan sangat mendasar, namun pemahaman masyarakat mengenai urgensi di Mukasui masih terbilang minim. Beliau menekankan pentingnya mengkampanyekan nilai-nilai donor darah secara masif supaya menjadi budaya dan kebiasaan di tengah masyarakat.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padangnya, bariku kita ke informasi perakhiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Hari gini kok hari Selasa, tanggal 8 September 2026 dari BMKG. Kita mulai dari wilayah pesisir di Sumatera Barat. Secara umum, wilayah pesisir serupa Padang, pesisir selatan, Padang Pariaman, kemudian Pariaman, Agam bagian barat dan Pasaman barat, cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan lokal, terutama terjadi pada siang hingga sore hari. Suhu siang hari cenderung cukup angin, sementara kelembaban meningke menjelang sore jam malam hari. Kemudian untuk wilayah pegunungan Bukit Tinggi, Agam bagian timur, Tanah Datar, Solo, Solo Selatan, Pasaman, dan 50 kota, cuaca cenderung cerah berawan pada pagi hari. Kemudian potensi pertumbuhan awan dan hujan lokal pada siang hingga sore hari lebih besar dibanding wilayah pesisir. Daerah dataran tinggi juga berpotensi mengalami suhu dan lebih saja dan kabut pada waktu tertentu. Selanjutnya wilayah lembah dan juga dataran tengah serupa Padang Panjang, Paikumbuh, Batu Sangkar, Solunto, Sijunjung dan sekitarnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan lokal terutama pada siang hingga sore hari. Perubahan cuaca dapat berlangsung cukup capek di daerah yang baranu di antara kawasan perbukitan. Untuk Kepulauan Mentawai, cuaca cenderung berawan dengan peluang hujan lokal. Masyarakat pasisnya jauh nelayan perlu meningkatkan perkembangan awan konvektif serta perubahan angin dan kondisi lawi. Kemudian untuk wilayah utara Jawa Timur, Pasaman Barat, bagian timur 50 kota dan dalam rumah seraya, pagi ko relatif cerah berawan, kemudian tak dapat peluang pembentukan awan hujan pada siang hingga sore hari. Kondisi angin cukup terasa pada siang hari. Dan terserah pada enggak itu tadi, perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat untuk hari kini ko, hari Selasa 8 September 2026 dari BMKG. Begitu kah info berikutnya, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah, pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia.
2: Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi Makkah money changer wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau kamu nuka falas tu, awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau kaku KBB alias money changer nan berizin mak. Karena lo diupiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
2: Mangga lo awak ke mama enggakan mak tuang murang piya. Awak orang Indonesia tu bangga awak jurupiah.
1: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Bubur kampiun merupakan salah satu menu yang khas berasal dari Sumatera Barat dengan hidangan kaya rasa yang dijamin menggugah selera. Bubur kampiun termasuk salah satu jenis kuliner dari Minangkabau Daratan atau Dare, tepatnya dari daerah Bukit Tinggi. Bubur ini memiliki paket lengkap, kolaborasi dari kolak ubi, kolak pisang, bubur sumsum, bubur candil, bubur delima, bubur ketan hitam, dan juga sarikaya. Di beberapa daerah, bubur kampiun memiliki beberapa variasi campuran seperti lupis ketan putih sebagai pengganti nasi ketan atau bubur delima sebagai pengganti bubur candil. Mempersiapkan komponen-komponen bubur kampiun memang menuntut keterampilan yang khusus, setidaknya dalam mengatur waktu saat keenam jenis bahan dimasak bersamaan seperti proses pemasakan air, pemotongan bahan-bahan, pemerasan santan, hingga pengadukan ketan hitam dan bubur sumsum, di mana semuanya berlangsung secara simultan. Di samping itu, hidangan ini memang membutuhkan keterampilan dan juga pengalaman khusus dalam pembuatannya, sehingga tidak banyak orang yang menguasai teknik.

0: Iya, maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
2: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.
5: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana, sayang?
1: Diajarin sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

0: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bawa aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.